0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada ini juga nih deputi kami Blaster B3, ada 3 deputi dari KLH, dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
5: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
6: Di Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
7: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
8: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan. Agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
6: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
9: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
10: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis kepada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
9: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
11: Dapat sembako sama uang tunai.
9: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026 SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI komuter area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya kepulangannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komputer Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komputer juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
18: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: ujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Brahim Diaz, tendangan langsung. Lagi-lagi Azedine Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
2: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: will take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet.
1: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Keluar Merah Putih atau KDMP Merah Putih. Purbaya mengungkap pemerintah menganggarkan 40 triliun dari total 60 triliun dana desa per tahunnya dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun per tahun dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Namun, kata Purbaya, kini dalam perjalanan.
2: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar di manapun Anda berada, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini, edisi Minggu 5 Juli 2026. Kita sudah terhubung dengan Kak Helena dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Iya, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga. Oke, Kak Helena, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026.

0: awan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bandar Lampung. Kemudian pada malam hari, agak cerah berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Dan pada dini hari, kami memperkirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah hingga cerah berawan. Namun, potensi hujan baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Helena ya, dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnicture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, untuk Anda sobat muda, para pelajar dan juga mahasiswa, siap tentunya ya untuk menunjukkan kemampuan terbaik Anda di bidang matematika dan juga kreativitas. Pendaftaran Dinamika 27 ini diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Juli 2026, pendengar. Kegiatan ini terbuka untuk pelajar SD, SMP, SMA sederajat hingga mahasiswa. Anda juga bisa mengikuti berbagai perlombaan menarik ya, seperti kompetisi matematika, cerdas cermat matematika, matematik English challenge, dan juga lomba poster nasional. Dapatkan juga pengalaman berkompetisi, sertifikat, relasi baru, serta kesempatan meraih prestasi dan hadiah yang menarik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda dan tim terbaik Anda melalui link di https://bit.ly pendaftaran Dinamika XX511. Dan juga untuk informasi lebih lengkap dan pendaftaran ini bisa diakses melalui Instagram resmi di @dinamika_unila. Dan informasi ini tentunya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Anda yang ingin mendaftar. Segera daftarkan diri Anda ya, karena nih pendaftarannya sudah diperpanjang hingga tanggal 7 Juli 2026 pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, dan sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda juga bisa mengikuti acara mimbar agama Kristen ya. Nanti akan ada Evangelis Andreas Jumani menemani Anda dan mengangkat tema tentang Roh Kudus, kuasa, kesatuan, dan misi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini membawa semangat baru untuk kita semua. Saya Ponita Dewi menemani pagi Anda hari ini. Dan kali ini saya akan hadirkan majalah udara dengan tema Semangat Baru di Tahun Ajaran Baru. Pendengar, tanpa terasa kita sudah memasuki awal bulan Juli, dan itu artinya sebentar lagi gerbang sekolah dibuka kembali. Tahun ajaran baru selalu punya aura magisnya sendiri. Ada baju baru, tas baru, dan tentu saja harapan baru. Tapi apakah kita sudah benar-benar siap? Yuk, pagi ini kita bahas bagaimana mengubah rasa malas bangun pagi menjadi semangat menjemput prestasi.
3: Kau bisa patahkan kakiku,

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, liriknya ngena banget ya. Manusia kuat, ini pengingat kalau kita punya energi luar biasa kalau kita mau mencoba. Kembali ke topik tahun ajaran baru. Buat orang tua yang mungkin sedang menyiapkan MPASI untuk anak sekolah atau perlengkapan lainnya, atau buat siswa yang sudah siap tempur, ini ada sedikit tips transisi mulus dari liburan ke sekolah. Yang pertama, ritme tidur. Mulai malam ini, tarik jam tidur 30 menit lebih awal setiap hari agar Senin depan tidak kaget saat alarm berbunyi. Kedua, ritual pagi. Buat ritual menyenangkan, misalnya sarapan menu favorit atau sekadar mendengarkan podcast singkat. Ini membantu otak lebih cepat loading. Ketiga, persiapan teknis. Cek perlengkapan sekolah dari malam sebelumnya. Jangan sisakan drama mencari kaos kaki di menit-menit terakhir.

Lagu dari Silent Seven tadi jadi pengingat kalau setiap hari adalah kesempatan baru. Bicara soal sekolah, ingatlah bahwa sekolah bukan cuma tentang nilai di rapor, tapi tentang proses tumbuh. Jangan takut salah, jangan ragu untuk bertanya, dan nikmati setiap detiknya. Untuk pendengar yang besok atau minggu depan mulai masuk sekolah, you've got this, percaya sama kemampuan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz. Sampai jumpa lagi dalam majalah udara selanjutnya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri. Keep inspiring, keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bekerja sudah sangat membantu. Jadi, sempatkan sarapan ya, biar hari kamu makin produktif.
1: Antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

0: mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Teknologi digital pun dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan, mulai dari perizinan hingga administrasi kependudukan. Harapannya, birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra masyarakat.
1: Saudara pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong program literasi digital nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, agar masyarakat semakin cakap, semakin bijak dan aman dalam menggunakan ruang digital. Di era digital seperti saat ini, media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga ruang membangun ketahanan sosial bangsa. Lewat program literasi digital, masyarakat diajak untuk saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan bahasa santun saat berbeda pendapat. Jadilah warganet yang cerdas dan bertanggung jawab, karena Indonesia yang kuat dimulai dari jempol yang bijak.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Membangun Desa dengan Sosial dan Pemberdayaan. Diperankan oleh Dewi Agustina Sari sebagai Bu RT, Yeni Yulistiana sebagai Ibu Lestari, Rinando Arpituala sebagai Bayu,

Desa Wawai sebuah desa yang sebenarnya subur, namun tertidur. Potensi alam melimpah, tapi anak mudanya banyak yang merantau karena merasa tidak ada masa depan.

0: Pagi ini di Balai Desa, Bu RT sedang merenung.
1: Aduh, kopi sudah dingin, tapi jalan pikiran belum juga panas. Gimana ya cara memperbaiki selokan Dusun Timur kalau warganya saja malas untuk kerja bakti? Masuk! Eh, Bu Lastri, tumben pagi-pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Bu RT. Ini loh, Bu, saya mau komplain. Warung saya tuh sepi banget. Hasil tani singkong kemarin numpuk nggak laku. Kalau begini terus, anak-anak muda makin kencang dong, Bu, merantau ke kota.
1: Waduh, saya juga pusing, Bu. Dana desa terbatas, swadaya warga juga minim.
2: Nah, justru itu, Bu, kita butuh ide baru, bukan cuma nunggu bantuan.

0: Selamat pagi Bu RT, Bu Lestari.
1: Eh, Mas Bayu, mahasiswa KKN yang katanya ahli IT itu ya?
0: Ya Bu, izin saya Bayu. Saya dengar perbincangan Ibu tadi. Sebenarnya desa ini nggak kekurangan modal Bu, tapi kekurangan kemasan.
2: Hah? Kemasan? Maksudnya gimana Mas? Singkong saya harus dipakai baju gitu Mas?
0: Bukan begitu Ibu Lestari. Maksudnya singkong ini jangan dijual mentah, diolah menjadi keripik singkong pedas dengan kemasan yang menarik, lalu kita jual online lewat media sosial.
1: Online? Wah, Bu RT gaptek Mas. Warga di sini saja mana yang mengerti aplikasi-aplikasi begitu.
0: Tenang Bu, saya di sini akan bantu. Saya lihat di desa ini banyak ibu-ibu yang pintar masak tapi kurang pede. Kita akan membangun UMKM desa Bu.
2: Yuk Bu RT, kita coba dulu masukan dari Mas Bayu bikin keripik pedas, tapi sambelnya jangan terlalu banyak supaya keripiknya tetap renyah.

0: Wah, Mas Bayu, foto produknya bagus banget. Ini nanti mau diunggah di mana?
1: Ada di media sosial TikTok dan juga Instagram, Bu. Lihat, dalam 1 jam sudah ada 50 pesanan dari kota.
2: Luar biasa, Mas Bayu ini. Ini beneran pesanan dari kota besar.
1: Iya, Bu. Ternyata membangun desa itu nggak harus nunggu proyek besar. Mulai dari yang ada, diolah dengan ide kreatif, lalu dipasarkan dengan bantuan teknologi.
0: Alhamdulillah ya Bu RT, Mas Bayu, produksi keripik singkong di dusun kita sekarang jadi rebutan. Anak-anak mudanya pun yang tadinya mau merantau, sekarang memilih menetap di kampung demi kemajuan kampung kita.

0: Bulan demi bulan berlalu. Wawai bukan lagi desa yang tertidur. Semangat gotong royong kembali hidup, dipadukan dengan inovasi teknologi.
1: Mas Bayu, Bu Lestari, saya terharu. Ternyata benar, membangun itu harus dari desa, oleh warga desa, untuk kebangkitan desa.
2: Iya ya Bu RT, kalau kayak gini sih, saya setuju. Desa Wawai kita bisa semakin maju.
3: Kuncinya, jangan takut berubah dan manfaatkanlah yang ada.
0: Membangun desa tidak butuh keajaiban, tapi butuh kemauan. Desa Wawai telah memulainya. Kapan desa Anda memulainya? Demikian mini drama persembahan RRI SPY Kanan. Penulis naskah Sri Yani. Narator Afrizal Rais.

0: Siang-siang begini memang paling enak minum yang manis-manis, minuman dingin. Tapi ingat ya pendengar, konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti diabetes atau obesitas. Yuk mulai biasakan cek label kemasan. Kalau bisa pilih yang kadar gulanya rendah atau ganti dengan kesegaran buah potong. Sehat itu nikmat loh.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat keterbatasan air bersih.
2: Membangun bangsa tidak hanya tentang infrastruktur yang megah atau

0: SDM Indonesia demi masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari manusianya yang hebat.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

Pernahkah Anda ingat aroma sepatu baru yang masih kaku? Atau sensasi membuka buku tulis kosong yang lembarannya masih bersih? Menunggu untuk diisi dengan rumus matematika, baris-baris puisi, atau sekadar coretan di pojok halaman? Hari ini jutaan siswa kembali menapakkan kaki di sekolah. Tahun ajaran baru bukan sekadar pergantian kalender akademik. Ini adalah pintu gerbang. Bagi si kecil, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka belajar berpisah dari orang tua. Bagi remaja, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Namun, di balik

dan berteman dengan proses. Jadi, untuk para siswa dan pendidik di seluruh penjuru negeri, selamat memulai petualangan baru. Jangan takut dengan lembar kosong di depan Anda, karena justru di sanalah cerita terbaik Anda akan ditulis. Selamat belajar dan selamat menjemput masa depan.

0: sakit, tapi dimulai dari peduli sejak sekarang.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar, tahukah kamu jutaan ton pangan terbuang percuma setiap tahunnya? Padahal ada banyak orang yang masih kesulitan mendapatkan akses pangan yang layak. Mulai sekarang, ayo bijak dalam mengambil makanan. Ambil secukupnya dan habiskan isi piringmu. Dengan tidak membuang makanan, kita sudah berkontribusi menjaga ketahanan pangan dan lingkungan.
3: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik. Maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.

0: Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
1: Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus mendorong transformasi industri lewat program Making Indonesia 4.0 serta dukungan bagi pelaku usaha agar semakin berdaya saing. Karena Indonesia yang kuat adalah pondasi negeri yang maju. Dari UMKM hingga pabrik besar, semua berperan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Saat kita memilih produk dalam negeri, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. Industri bergerak, Indonesia bangkit.
2: Sering beli sayur, tapi baru 2 hari sudah layu. Mungkin cara penyimpanannya yang kurang tepat. Jangan cuci sayuran sebelum masuk kulkas, cukup bungkus dengan tisu dapur atau kertas agar kelembapan terjaga. Simpan di wadah kedap udara atau plastik khusus. Dengan trik sederhana ini, sayuranmu bisa bertahan lebih lama dan nutrisinya tetap terjaga. Selamat mencoba di rumah!

Indonesia adalah rumah besar yang dihuni oleh beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Di tengah keberagaman itulah, harmoni menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa. Memperkuat harmoni sosial antar umat beragama bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang saling menghargai, memahami, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika perbedaan dipandang sebagai kekayaan, bukan sebagai pemisah, maka kedamaian akan tumbuh dengan sendirinya. Sejalan dengan itu, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama. Budaya adalah jati diri bangsa, dari adat istiadat, kesenian daerah, hingga nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Dengan menjaga dan mencintai budaya sendiri, kita turut memperkokoh identitas nasional di tengah arus globalisasi. Mari kita rawat kebersamaan, kita perkuat persaudaraan, dan kita lestarikan budaya sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang. Karena Indonesia yang rukun adalah Indonesia yang kuat.

akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian

0: Pak, Bapak udah siap? Katanya warga mau bersihkan selokan depan rumah pagi ini.
1: Siap, Bu. Cangkul sama sarung tangan sudah Bapak bawa. Daripada nunggu banjir datang, lebih baik kita bergerak duluan. Gotong royong begini kan bukan cuma soal bersih selokan, tapi juga kebersamaan silaturahmi antar tetangga.
0: Betul juga ya, Pak. Jadi kan makin akrab sama tetangga. Anak-anaknya juga bisa lihat secara langsung kalau menjaga lingkungan itu memang harus tanggung jawab bersama. Ya udah, Pak. Sana kita mulai. Semoga dengan adanya gotong royong ini makin banyak yang sadar kalau gotong royong itu penting. Saudara pendengar, jangan tunggu masalah datang baru bergerak, mulai dari depan rumah kita sendiri, karena lingkungan yang bersih lahir dari kepedulian kita bersama.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Waktu Indonesia Barat,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi MK menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
0: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Ya, mendengar pagi hari ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih cuacanya galau ya pagi-pagi. Dibilang cerah enggak, dibilang mau hujan juga ya memang agak-agak sedikit mendung. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 nih khususnya. Jangan lupa ya, selalu siapkan mantel di jok ataupun di kendaraan Anda. Jadi kapanpun hujan turun gitu kan ya, Anda sudah ataupun sudah menyediakan payung gitu kan ya sebelum hujan. Jadi paling enggak basah-basah amat ya, nggak kuyup-kuyup amat pada saat hujan turun gitu kan. Oke deh pendengar, sebuah gugatan nih baru, gugatan baru ya terhadap OpenAI ini kembali memicu perbincangan mengenai keamanan terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan AI khususnya untuk pengguna dengan kondisi kesehatan mental nih. Ada seorang pria berusia 34 tahun di California, Amerika Serikat yang didiagnosis ia mengidap gangguan bipolar pendengar, dan ini ia mengugat OpenAI ya, yang menuduh percakapannya dengan ChatGPT ini justru memperkuat delusi yang dialaminya saat mengalami episode mania pendengar. Dan dalam dokumen gugatan ini, pria tersebut berulang kali memberitahu ChatGPT mengenai kondisi bipolar yang dideritanya, namun alih-alih mengarahkan untuk mencari bantuan profesional, chatbot ini diduga membenarkan sejumlah keyakinan yang merupakan bagian dari delusinya. Nah, gugatan ini pendengar juga menyebutkan interaksi itu berlangsung selama beberapa minggu hingga akhirnya berujung pada percobaan bunuh diri. Menanggapi gugatan ini, OpenAI menyatakan pihaknya ini terus melatih ChatGPT agar mampu mengendali tanda-tanda tekanan emosional, meredakan percakapan yang beresiko, serta juga mengarahkan pengguna untuk mencari bantuan dari tenaga profesional di dunia nyata. Perusahaan juga menyatakan ya sedang mempelajari isi dari gugatan tersebut, dan kasus ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan buatan memang dapat membantu banyak aktivitas sehari-hari, mulai dari mencari informasi hingga meningkatkan produktivitas. Tetapi AI ini bukan pengganti tenaga kesehatan profesional ya, terutama dalam menangani persoalan tentang kesehatan mental. Jadi bagi siapapun pendengar yang sedang mengalami tekanan psikologis ya, atau juga krisis emosional, maka dukungan dari keluarga, teman, psikolog ini ataupun juga psikiater tetap menjadi pilihan yang paling tepat ya. Teknologi bisa menjadi alat bantu, tetapi keputusan penting terkait kesehatan sebaiknya tetap didasarkan pada pendampingan tenaga medis yang kompeten. Kami kembali akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet ini.

pagi untuk Anda nih pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda nih yang masih bersiap-siap mau pergi gitu kan ya. Wah, weekend banyak juga ya undangan-undangan yang harus dihadiri pendengar, dan tentunya juga mungkin banyak juga pertemuan keluarga yang harus dihadiri juga oleh Anda dan keluarga tercinta nih. Untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap, kembali kami akan hadirkan, kami temani Anda dengan menghadirkan informasi nih pendengar. Mungkin Anda pernah ya merasakan jantung berdebar lalu tiba-tiba pusing bahkan sampai pingsan. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini pada diri Anda pendengar, jangan anggap sepele nih permasalahan ini, karena kondisi ini bisa jadi sebagai tanda tentang adanya aritmia. Ini adalah gangguan irama jantung yang memerlukan penanganan medis pendengar. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia menjelaskan bahwa aritmia ini adalah kondisi ketika jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat atau juga tidak teratur, yang mengakibatkan ataupun akibatnya adalah aliran darah ke otak dan organ vital bisa berkurang, sehingga akan memicu gejala seperti pusing, pandangan gelap, hingga juga kehilangan kesadaran. Pingsan yang diawali jantung berdebar terutama jika terjadi secara mendadak saat berolahraga atau berulang kali, ini tidak boleh dianggap sebagai kelelahan biasa ya, karena kondisi ini pendengar perlu segera untuk diperiksakan nih, karena pada sebagian kasus dapat menjadi tanda gangguan irama jantung yang beresiko menyebabkan komplikasi serius. Resiko aritmia ini juga lebih tinggi ya pada orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, kelainan jantung bawaan, atau juga memiliki anggota keluarga yang mengalami kematian mendadak akibat gangguan jantung pendengar. Nah, jika setelah sadar nih masih juga gitu kan ya muncul keluhan seperti jantung berdebar, lalu juga nyeri dada, sesak napas, atau bahkan tubuh terasa sangat lemah ya, Anda harus segera menuju unit gawat darurat atau juga fasilitas kesehatan terdekat pendengar, tentunya untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Diagnosis sejak dini ini bisa membantu dokter untuk menentukan penyebabnya, sekaligus juga akan mencegah komplikasi yang lebih berat. Yang harus diingat pendengar, tidak semua jantung berdebar adalah kondisi berbahaya. Namun bila disertai pingsan, nyeri dada, atau juga sesak napas, jangan menunda ya untuk mencari pertolongan medis. Mengenali gejala sejak awal ini akan bisa menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan jantung kita. Sekali lagi, jangan self-diagnosis. Kalau misalkan Anda merasa keluhan Anda sudah mulai tidak wajar, segera datang hubungi dokter terdekat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

Ya, mendengar, selamat pagi, pukul 9 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Walaupun sudah mau pukul 10 nih, cuacanya di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, masih mendung, bahkan tadi sempat agak sedikit gerimis ya, kecil-kecil gitu kan gerimisnya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat aja untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas ataupun untuk Anda yang dalam perjalanan ya saat ini pendengar. Kami informasikan nih pendengar dari depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya dari bawah Playover Mall Bumi Kedaton. Saat ini kendaraan yang melintas nih tidak terlalu ramai seperti biasanya. Biasanya di depan Mall Bumi Kedaton ini selalu padat ya mendengar dengan kendaraan yang melintas gitu kan ya. Kalau hari ini gak seberapa rame ya, agak sedikit sepi gitu kan. Nah, begitupun dengan Anda yang mungkin akan melintas di depan pintu masuk Terminal Raja Basa, kendaraan juga pagi hari ini masih sepi-sepi aja, gak terlalu ramai pendengar. Dan kendaraan pastinya juga arus kendaraan yang melintas ini sangat lancar. Mudah-mudahan membantu nih untuk Anda informasi ini ya. Saat ini mungkin Anda akan melintas melewati Terminal Raja Basa ataupun juga di depan Mall Bumi Kedaton. Dan ternyata nih dari Tugu Adipura saat ini juga masih ramai ya pendengar ya. Kalau pagi tadi kan penuh banget gitu kan jalanan karena adanya CFD ya. Kalau kali ini walaupun sudah menjelang siang gitu kan ya, ternyata di depan Tugu Adipura nih masih ramai banget ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin akan melintas di depan Tugu Adipura. Mungkin bisa cari alternatif jalan lain supaya nanti gak bingung harus disuruh putar balik gitu kan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami juga akan hadirkan ada informasi Adlibs ya, Fun City untuk Anda, di mana warga Bandar Lampung yang punya rencana untuk mengisi liburan sekolah Anda, kalau misalkan belum ya, saatnya nih untuk ajak keluarga seru-seruan di Fun City. Tempat bermain keluarga yang menghadirkan ada berbagai wahana dan juga permainan untuk semua usia pendengar, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Yang bikin menarik adalah harga permainannya yang mulai dari Rp1.000 per koin pendengar, jadi tetap ramah di kantong Anda ya. Dan pilihan permainannya juga lengkap, ditambah dengan banyaknya hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City ini cocok ya untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan keluarga, teman ataupun juga buah hati. Nah, kalau perlu pergi jauh, gak perlu ya kita pergi jauh nih, karena Fun City ini hadir di berbagai lokasi. Di antaranya ada di Superstore Chandra Teluk, lalu ada di Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Jadi ayo isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru pendengar, ditambah juga hemat dan penuh keceriaan bersama Fun City. Dan informasi ini mengakhiri juga ya kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar. Anda harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Selanjutnya akan ada rekan Dian yang menemani Anda dalam Lampung siang ini. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini di kebersamaan kita hari Minggu 5 Juli 2026. Dian Oktavia siap menemani Anda dari jam 10 sampai dengan jam 15.00 waktu Indonesia Barat, tentunya di Lampung siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, Len.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Pengguna

tali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini wilayah Kota Bandar Lampung kalau dilihat dari Studio Pro 1 ya, ini kayak agak mendung gitu. Bahkan sempat tadi aku juga dalam perjalanan ke sini ya, di pagi hari itu bahkan sudah ada rintik-rintik gerimis. Ya ampun, seru ya. Walaupun gak harus sampai hujan, tapi tuh kayak ya gak apa-apa sih, gak terlalu panas gitu. Apalagi memang hari ini juga jadi banyak sekali kegiatan ya sepertinya, terutama di Tugu Adipura ada Car Free Day, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya, olahraga bersama dengan sanak saudara, orang-orang tersayang gitu. Tapi kalau misalnya mungkin Anda ngerasa kayak udah banyak nih yang dilakuin selama lagi liburan ini, anak sekolah jadi ikutan kayak libur juga gitu kan, jalan-jalan ke tempat wisata udah, ke museum udah, terus ke kebun binatang juga udah, tapi kayaknya tuh gimana gitu ya, mau ngapain lagi nih di rumah aja, kok agaknya stres gitu ya. Tapi sabar, gak usah buru-buru kepikiran harus keluar rumah cari tempat healing yang jauh, karena sebenarnya saat ada ya tekanan di pikiran alias stres ini melanda gitu, ada aktivitas sederhana banget yang bisa bantu menenangkan pikiran, dan ini rutin banget kita lakuin. Apa tuh? Coba kita lakukan mandi, tapi yang beneran mindful. Dan ternyata ini memang disebut dengan mindful shower. Dan gak perlu lama-lama, butuh waktu 5-10 menit aja, oke banget. Yang penting beneran kayak itu fokus gitu. Gak cuman guyur air, gak cuman sekedar kena siraman air-air manja, tapi bener-bener dinikmatin mandinya. Itu bisa banget jadi untuk bantu nenangin pikiran kita. Karena ternyata pendengar, mindful shower bukan sekedar kita kayak mandi bersihin badan gitu aja, tapi kita melatih diri kita untuk benar-benar merasakan momen itu. Jadi selama mandi, fokusin perhatiannya sama apa yang lagi dirasain. Bukannya lagi mandi tapi pikirannya kemana-mana gitu. Aduh, belum beres-beres kamar, belum nyikat teras disikatin ya, atau mikirin yang lain deh. Kayak ya udah, luangin waktu 5-10 menit, rasain air yang lagi ngalir di kulit, rasain tekstur sabun yang Anda baru beli dengan aromanya yang enak banget itu, dan pastinya aroma yang menenangkan itu juga bisa membantu tubuh lebih rileks, memperbaiki suasana hati, bahkan memicu kekenangan positif yang bisa membuat pikiran jadi lebih ringan. Dengan kita kasih kesempatan pada tubuh dan pikiran untuk benar-benar kayak menikmati momen, istirahat sejenak, jangan sibuk sama mikirin ini itu yang berat, kita tuh kayak bisa kembali beraktivitas dengan perasaan yang lebih segar dan fokus nantinya. Jadi gak masalah juga gitu ya, Anda titip dulu anak ke suami gitu kan ya, atau ke siapa nih, adik Anda gitu kan ya, bilang aku mau mandi gitu kan ya, dan nikmatin momennya. Karena memang ternyata mulai sekarang kita coba mandi gak cuma rutinitas, tapi bisa kita nikmatin setiap prosesnya. Karena siapa tahu nanti yang perlu disegarkan bukan cuma badan, tapi juga isi kepala. Biar yang hanyut itu stresnya, bukan cuma sabunnya aja. Yuk coba deh.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Mendengar di bulan Juli ini ada sebuah peringatan yang indah banget ya terkait dengan anak. Karena 23 Juli tepatnya itu menjadi peringatan dari Hari Anak Nasional atau HAN. Wah, tentunya Hari Anak Nasional ini jadi sebuah perayaan wujud komitmen melindungi dan membina anak masa depan bangsa. Karena kalau kita lihat ya, anak-anak inilah yang nantinya akan meneruskan estafet dari pendidikan, kemudian juga kepemimpinan yang ada di negara kita. Dan pastinya anak-anak menjadi aset berharga negara yang pastinya harus memiliki masa depan cerah dan perlu perhatian khusus dari negara serta masyarakat. Kalau dikulik dari sejarahnya, Hari Anak Nasional ini berawal dari Hari Kanak-Kanak Nasional yang merupakan gagasan dari Kongres Perempuan Indonesia pada 1946 lalu. Kemudian dari organisasi ini ya, sudah ada juga Kongres Perempuan Indonesia. Kemudian dari perayaan Hari Kanak-Kanak Nasional yang pertama kali diadakan pada tahun 1952 menjadi Pekan Kanak-Kanak, di mana anak-anak ini mengikuti pawai di Istana Negara dan disambut langsung oleh Presiden Soekarno. Dan akhirnya perayaan Hari Anak Nasional menjadi direncanakan lebih serius pada Sidang Kowani di Bandung pada tahun 1953 lalu. Nah, dalam hal Hari Anak Nasional kali ini, di Provinsi Lampung juga ada sebuah kegiatan yang digelar oleh Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, yaitu program Sunny English Holiday di kawasan Kebun Raya ITERA. Jadi kegiatannya itu sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional dengan menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris berbasis pengalaman bagi anak-anak dan orang tua. Ada sebanyak 20 anak bersama pendamping mengikuti kegiatan yang memadukan pembelajaran bahasa, eksplorasi lingkungan, hingga pengembangan kreativitas dalam suasana belajar yang menyenangkan. Ketua pelaksana kegiatannya, Anjar Nukholifah, ini mengatakan programnya memang dirancang dengan metode experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman supaya anak bisa lebih mudah memahami dari materinya. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diajak mengenal kosakata bahasa Inggris bertema buah-buahan lewat kunjungan edukatif ke Melon House di Kebun Raya ITERA. Seru banget ya. Jadi bisa mengenal jenis tanaman melon, karakteristik, hingga bagaimana proses pertumbuhannya. Kegiatannya sendiri sudah dilakukan pada hari kemarin, Sabtu 4 Juli 2026, dengan berbagai permainan edukatif juga, seperti matching games untuk mencocokkan nama buah, gambar, dan warna dalam bahasa Inggris. Terus ada juga sesi crafting dengan kerajinan bertema buah. Wow. Kegiatannya juga jadi wujud komitmen dari kampus ITERA untuk menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan berdampak bagi masyarakat. Kira-kira Anda sendiri sudah punya kegiatan apa atau ingin merencanakan apa untuk Hari Anak Nasional pada tahun ini? Kegiatannya sendiri ya, resmi itu akan digelar 23 Juli 2026. Siapa tahu nanti Anda juga punya ya sebuah kegiatan atau rencana-rencana yang menarik untuk diselenggarakan bersama sang anak. Tentunya ini menjadi komitmen kita juga ya, sebagai orang tua, kakak, tante, om, dan apapun peran Anda, yang pastinya punya juga peran besar bagi masa depan anak bangsa.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Dengan masih di kebersamaan kita Lampung siang ini bersama Dian Octavia tentunya. Wah, bicara tentang hari ini hari Minggu ya, yang pastinya juga banyak dari kita mengikuti mungkin beberapa kegiatan untuk mengisi hari. Ada yang juga nemenin anak ya jalan-jalan, lagi bingung nih mau kemana, akhirnya ke mall aja deh, main gitu ya di Playland, atau ya sekedar window shopping. Kalau misalnya Anda nih, para ibu-ibu, biasanya sukanya kalau ke mall tuh kemana? Suka kejegat di bagian mana lebih tepatnya gitu? Kalau Dian sih ngaku duluan ya, memang sih kalau kayak udah station make up ya, kosmetik, aduh kayak gak bisa kalau gak kejegat dulu, apalagi kalau lagi banyak tester. Pasti kayak kegoda untuk nyamperin tester-tester make up ini, kayak mulai dari foundation, lipstick, cushion, pengen semua dicoba. Tapi walaupun seru banget ya lihat warna dan hasil akhirnya sebelum beli, jangan sampai tentunya dari tester itu kita malah jadi bawa oleh-oleh lain. Apa tuh? Bukan bawa oleh-oleh produk, malah bawanya jerawat. Karena namanya tester ya, itu kan pasti aplikasinya itu juga banyak digunakan oleh orang lain. Jadi gimana dong supaya tetap aman ya dan tetap bisa pakai nih beberapa tester yang disediain. Yang pertama, pastikan dulu memang benar aplikator itu harus yang sekali pakai ya, itu yang pertama. Karena kalau misalnya udah dicoba sama banyak orang ya nggak menutup kemungkinan deh akhirnya kena beberapa hal gitu ya, namanya juga dari kulit ke kulit. Nah kemudian yang kedua, jangan pakai kuas atau spons yang sudah digunakan orang lain, jadi minta aja aplikator baru ke beauty advisor-nya. Selanjutnya coba produknya dulu di punggung tangan atau bagian rahang deh, karena ini ternyata lebih aman sekaligus bisa jadi lihat apakah warnanya cocok nih sama kulit kita gitu. Ketiga, hindarin langsung memakai tester untuk beberapa produk ini, kayak maskara gitu ya, kan kena tuh ke bulu mata kita ya, eyeliner juga sama nih di bagian mata, atau lipstick, ini bahaya banget ya, dari yang memang make up mata dan juga bibir, karena produk-produk ini punya resiko lebih tinggi menyebarkan bakteri maupun virus yang dipakai bergantian. Kalau memang kita pingin banget nih nyobain lipstick stick ya, coba minta petugas membersihkan lapisan paling luar menggunakan tisu atau alkohol juga sebelum digunakan. Jangan lupa pastikan juga tangan kita dalam keadaan bersih, baik dengan cuci tangan atau pakai hand sanitizer, atau Anda juga suka bawa tisu basah. Yang terakhir, kalau memang kulit kita lagi berjerawat parah, iritasi atau ada luka, ya kita juga udah harus sadar diri, sebaiknya tunda dulu deh pakai tester makeup supaya kondisi kulit kita nggak semakin buruk dan juga kita nggak ikutan untuk memberikan bakteri gitu ke aplikator-aplikator ini. Nah ingat ya, mencoba makeup memang boleh, tapi kebersihannya tetap nomor satu, karena ya cantik itu penting tapi kulit sehat jauh lebih penting. Jangan sampai bawa pulang gitu kan ya lipstick baru yang ternyata emang cocok warnanya, tapi malah ya dapat bonus juga deh jerawat baru. Gak mau lah ya.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda

0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: Mais le plus important, c'est aussi fin de match de qui est pas d'embrouille.
1: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan. Tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.

0: sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar.

0: lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis, petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengulai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dalam pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan really mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit, even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, kami kembali menemani Anda masih di Lampung siang ini. Setelah tadi kita juga mendengar update informasi tentunya terkait dengan olahraga di Dinamika Olahraga bersama Pro 3. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi belakangan ini dan juga cukup viral di media sosial, ini mungkin salah satu yang juga turut ada di konten yang berselancar di media sosial Anda, pendengar. Yaitu terkait dengan beredarnya video adanya seekor tapir yang berjalan di tepi-tepi jalan Mesuji. Wah, itu juga cukup mengagetkan ya, jujur. Kayak, wah ini ya tapir gitu. Selama ini sepertinya hanya melihat ada di buku aja atau ada di ya gambar gitu ya, di foto. Tapi ternyata di Provinsi Lampung ini ternyata masih ada dari si tapir ini sendiri. Tentunya kemunculan tapir ini hingga keluar dari habitatnya, kemudian sampai jalan gitu ya, di jalan raya, itu ada penyebabnya. Dan salah satunya bisa jadi karena habitatnya yang sudah mulai terusik, atau juga karena sudah mulai berkurangnya sumber makanan yang mereka cari. Tapi sedihnya, ketika ternyata kita cukup diketuk hatinya dengan kemunculan si tapir ini, kemudian muncul lagi beberapa konten terkait dengan tapir ini, kemudian disembelih dan juga dibagi-bagikan dagingnya. Itu sangat menyayat hati, karena kita sempat yang terpikir tapir ini adalah hewan yang dilindungi. Harapannya saat dia muncul ke jalan raya, itu bisa diamankan dulu, bisa dilaporkan dulu kepada kepolisian supaya dibantu ya, dikembalikan ke habitatnya. Tapi ternyata justru kita mendapatkan kabar perburuan hingga penyembelihan satwa ya, yang tentunya ini pun menjadi perhatian dari Satreskrim Polres Mesuji dengan mengungkap kasus dugaan pembunuhan satwa liar dilindungi jenis tapir ini di kawasan hutan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dalam pengungkapannya, polisi mengamankan ada 4 orang yang diduga terlibat dalam perburuan hingga penyembelihan satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Para pelaku diduga melanggar pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan tentunya ya, dengan adanya kasus ini menjadi sebuah perhatian bagi kita bersama supaya bisa bertindak tidak dengan gegabah, apalagi bahkan sampai dikontenkan dan disebarluaskan. Tentunya ini pun turut memberikan memberikan contoh yang tidak baik, sangat tidak baik dan tidak benar. Karena jelas kalau untuk seekor binatang yang dilindungi, kita harusnya turut untuk menjaga dan mengembalikan mereka ke habitatnya, bukan justru diburu, bahkan disembelih. Saat ini para terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Perburuan terhadap satwa yang dilindungi jelas merupakan tindak pidana karena negara memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan tersebut. Jadi, kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perburuan, dan apabila menemukan kejadian serupa, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan ini pun menjadi perhatian kita bersama. Semoga kita bisa lebih menyayangi semua satwa yang ada, satwa yang dilindungi, dan juga tentunya dengan kita menyayangi dan juga memelihara, dengan juga tentunya

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia

0: Pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda azan zuhur dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, Provinsi Lampung kalau dilihat sekarang sudah banyak sekali kemajuan ya. Nah, salah satunya tuh kalau lagi libur sekolah seperti ini, kita lihat dari maraknya para pengunjung wisatawan yang datang dari luar Provinsi Lampung. Plat di luar BE itu banyak banget. Aduh, happy deh ya ngelihatnya. Apalagi kalau kita kilas balik di zaman COVID, ingat gak sih 2 tahun kita tuh terisolasi, kayak gak ada kehidupan, keluar jalan aja sepi banget, kemudian juga tempat perbelanjaan juga sepi, UMKM banyak yang tutup, lesu, dan akhirnya ngelihat itu semua jadi sedih gitu ya, pesimis gitu dengan ekonomi kita ini bakal bagaimana, karena tidak ada pergerakan, daya beli masyarakat juga gak ada, apalagi daya jualnya. Nah, tapi semakin kesini berkembanglah UMKM semakin kuat, kemudian juga sekarang sudah banyak yang destinasi wisata baru-baru gitu ya. Lampung tuh bersyukur sekali karena kita memiliki bukan hanya sekedar lautan, tapi juga gunung dan pemandangan yang indah-indah. Kemudian juga dari sentra perbelanjaannya juga tempat oleh-oleh sekarang sudah marak banget yang berjualan. Bukan hanya sekedar jualan keripik pisang aja, sekarang udah banyak juga yang melebarkan sayap dari perkopiannya, kemudian tapis-tapisannya, wastra juga semakin kreatif. Luar biasa. Nah, tetapi tentunya peningkatan dari perekonomian masyarakat dan juga gerak dari wisata ini perlu juga didukung dengan salah satunya adalah transportasi umum. Tentunya ya, bukan hanya sekedar kita memiliki akses mobilisasi yang dipermudahkan, satu sisi juga tentunya bisa mempertahankan tarif yang terjangkau bagi masyarakat sehingga bisa menarik minat mereka untuk menggunakan transportasi umum kembali. Baru-baru ini, pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan penambahan anggaran public service obligation untuk layanan kereta api kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut juga diharapkan bisa mendukung peningkatan frekuensi perjalanan dan mempertahankan tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi salah satunya dengan kereta api ini mode transportasi yang tentunya juga bisa membawa kita kemanapun gitu ya di Provinsi Lampung. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo juga mengatakan usulan tersebut merupakan arah Gubernur Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan transportasi kereta api di daerah. Dan menurutnya peningkatan pelayanan harus diiringi dengan penambahan kapasitas angkut. Pengoperasian rangkaian baru kereta api Raja Basa juga meningkat dari kapasitas penumpang 540 menjadi 640 orang dalam satu perjalanan. Selain kereta api Raja Basa, pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan penambahan untuk kereta api Kuala Stabes. Nah, Bambang menyebutkan tingkat keterisian penumpang kereta tersebut juga mencapai kapasitas maksimal sehingga perlu untuk ditambah. Ya, berharap pemerintah pusat dapat mengakomodasi usulan tersebut sehingga frekuensi perjalanan termasuk layanan pada malam hari bisa direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi sekarang ya, kita lihat makin meningkat juga minat masyarakat menggunakan kereta api dan angkutan penumpang ini tetap menjadi prioritas. Bambang menambahkan layanan kereta api kini juga semakin modern karena ada digitalisasi pemesanan tiket dan peningkatan fasilitas di dalam kereta. Sehingga diharapkan makin banyak nih masyarakat beralih menggunakan mode transportasi umum.

0: strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
0: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
5: Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

saya pendengar untuk Anda yang sedang menikmati hari Minggu siang ini dengan cuaca kalau di Kota Bandar Lampung terlihatnya tuh kayak enggak kepanasan banget tapi juga enggak bisa dibilang mendung. Enak aja gitu, teduh. Wah. Teduh gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ada acara di luar ruangan atau outdoor kayak enak aja gitu dengan cuaca seperti ini. Atau misalnya ada juga nih lagi dalam perjalanan menuju tempat sanak saudara atau rekan Anda yang sedang merayakan hari dari hari rayanya, hari raya bukan ya, merayakan hari pentingnya gitu, apakah menikahkan anak atau lagi ada kondangan apa gitu. Dalam perjalanan tentunya harus selalu berhati-hati ya, apalagi

Iya, atau justru sulit tidur. Ada juga nih, pernah gak ada dengar sebuah gangguan tidur yang membuat penderitanya ngantuk tiap hari? Bukannya pengen rebahan terus ya, tapi beneran literally ngantuk gitu. Matanya langsung rapet, terus tiba-tiba langsung senyap aja. Wah, ini disebut dengan narkolepsi, pendengar. Ini adalah gangguan pada sistem syaraf yang membuat otak kesulitan mengatur kapan kita harus tidur dan kapan harus terjaga. Akibatnya penderitanya bisa tiba-tiba tertidur, bahkan saat sedang bekerja, belajar, atau lagi ngobrol, lagi berbicara, tiba-tiba langsung tidur ya. Nah, itu juga agak bahaya ya. Selain rasa kantuk yang berlebihan, narkolepsi ini juga bisa disertai gejala lain. Biasanya otot tiba-tiba melemas saat tertawa atau terkejut. Bahayanya juga ada halusinasi ketika akan tidur atau baru bangun. Sampai ada juga sleep paralysis atau ketindihan. Menariknya, meski sering mengantuk di siang hari, penderitanya justru bisa mengalami tidur malam yang tidak nyenyak dan sering terbangun. Hingga saat ini memang belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan narkolepsi. Tapi dengan penanganan medis dan perubahan gaya hidup, gejalanya bisa dikendalikan sehingga penderita juga bisa menjalani aktivitas dengan baik. Jadi kalau ada orang yang sering tertidur di waktu yang tidak semestinya, jangan langsung dicap pemalas atau kurang tidur. Bisa jadi memang kondisi medis yang membutuhkan penanganan. Karena yang namanya ngantuk itu manusiawi ya. Tapi kalau tidur saat lagi ngobrol, nah itu perlu deh waktunya untuk cari tahu penyebabnya ya. Bukannya cari bantal dulu, cari dulu tuh penyebabnya apa. Mungkin perlu penanganan medis supaya bisa diketahui masalah dan juga cara penanganannya.

Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem taksi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Melaksanakan sebuah seminar dalam rangka melahirkan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang hebat, kepemimpinan yang memiliki wawasan yang luas.
2: Kita menginstruksikan kepada sekolah bahwa wali murid itu dibebaskan untuk beli seragam dimanapun, boleh di toko-toko, boleh di tempat penjahit, silakan.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Minggu 5 Juli 2026 dengan topik berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melarang seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri mengondisikan atau mewajibkan wali murid membeli seragam di toko, koperasi maupun penjahit tertentu. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melarang seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri mengondisikan atau mewajibkan wali murid membeli seragam di toko, koperasi, maupun penjahit tertentu. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Intinya tidak boleh dikondisikan ya. Kita buat edaran.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan pihak sekolah dilarang mengarahkan atau menunjuk penyedia kain dan pakaian tertentu yang membebani keuangan orang tua murid. Aturan tegas tersebut resmi tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan sejak 12 Juni 2026 dan telah didistribusikan ke seluruh satuan pendidikan. Menurut Thomas, wali murid dibebaskan membeli seragam dimanapun, baik di pasar maupun penjahit langganan. Dia mengakui saat ini cukup banyak laporan dari masyarakat yang masuk Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait sekolah yang mengarahkan ke penjahit tertentu. Thomas memastikan pihaknya akan langsung melakukan evaluasi dan memberi pembinaan keras kepada sekolah yang melanggar ketentuan tersebut. Meski pembelian dibebaskan, namun Thomas mengingatkan pihak sekolah tetap memiliki kewajiban untuk membagikan spesifikasi atau standar baku seragam kepada orang tua yang meliputi detail warna, model potongan, hingga jenis bahan. Thomas kembali memastikan hal ini dilakukan agar fungsi pakaian sekolah sebagai identitas siswa dalam satu satuan pendidikan tetap terjaga.
1: Sudah mengeluarkan edaran ya, bahwa kita menginstruksikan kepada sekolah bahwa wali murid itu dibebaskan untuk beli seragam dimanapun, gitu. Boleh di toko-toko, boleh di tempat penjahit, silakan, gitu loh. Bahkan juga kalau memang ada koperasi ya silakan saja beli, gitu. Intinya tidak boleh dikondisikan ya. Kita buat edaran nomor 800/9.5/01/2026 kemarin tanggal 12 Juni kita sudah sampaikan kepada seluruh satuan pendidikan yang akan melarang ya, melarang untuk mereka melakukan pengondisian yang terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Artinya wali murid atau murid dibebaskan untuk membeli di mana saja atau menjahit di mana saja.
2: Thomas Amiriko menambahkan, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah praktik monopoli serta pungutan terselubung menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Thomas mengimbau kepada masyarakat dan wali murid untuk tidak takut melapor apabila masih menemukan sekolah negeri yang melakukan pemaksaan atau mengunci pembelian seragam di satu pintu. Dia berjanji, setiap laporan yang masuk akan langsung diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng Universitas Lampung menggelar seminar nasional pendidikan yang diikuti 340 peserta terdiri dari kepala sekolah, guru, dosen, dan insan pendidikan lainnya. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng Universitas Lampung menggelar seminar nasional pendidikan bertajuk Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan yang digelar di Lamban Gedung Pancasila, Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balikbukit kemarin. Kegiatan yang merupakan hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat dengan Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Lampung itu diikuti sebanyak 340 peserta, terdiri dari guru, kepala sekolah, dosen, serta insan pendidikan lainnya. Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus, mengapresiasi FKIP Universitas Lampung yang telah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menyelenggarakan seminar nasional tersebut. Parosil menegaskan pemerintah Kabupaten Lampung Barat menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Hal itu dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai sekitar 36% dari APBD Lampung Barat. Anggaran tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti pemberian beasiswa bagi peserta didik hingga penyediaan seragam sekolah gratis.
4: Hari ini Universitas Lampung mengambil bagian yaitu melaksanakan sebuah seminar dalam rangka melahirkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang hebat, kepemimpinan yang memiliki wawasan yang luas, dan juga kepemimpinan yang tangguh menghadapi dinamika sebuah pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan.
3: Sementara itu, Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Lampung, Riswandi, mengatakan pemimpin masa depan tidak hadir begitu saja, melainkan dibentuk melalui pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga dan diperkuat di sekolah. Menurutnya, guru memiliki peran besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan jiwa kepemimpinan.
5: Pemimpin masa depan tidak lahir secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui proses belajar pendidikan yang tangguh, karakter yang kuat, dan pendidikan yang adaptif, serta ruang kelas dan lingkungan belajar yang kita saat ini adalah menjadi tempat menempa calon-calon pemimpin tersebut.
3: Dalam seminar tersebut, berbagai materi yang disampaikan membahas penguatan kepemimpinan pendidikan, inovasi pembelajaran, hingga strategi membangun ekosistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi unggul. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Lampung mengusulkan penambahan anggaran Public Service Obligation, layanan kereta api kepada pemerintah pusat guna meningkatkan frekuensi perjalanan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sedang kita usulkan juga untuk penambahan terusnya, karena setiap ini lontaknya penuh terus biar masyarakat memilih.
7: Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan penambahan anggaran Public Service Obligation atau PSO untuk layanan kereta api kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan frekuensi perjalanan sekaligus mempertahankan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengatakan usulan tersebut merupakan arahan Gubernur Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan transportasi kereta api di daerah. Menurutnya, peningkatan pelayanan harus diiringi dengan penambahan kapasitas angkut. Pengoperasian rangkaian baru kereta api Raja Basa yang baru saja diluncurkan telah meningkatkan kapasitas penumpang dari 540 menjadi 640 orang dalam satu perjalanan. Selain kereta api Raja Basa, pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan penambahan PSO untuk kereta api Kolas Tabas. Bambang menyebut tingkat keterisian penumpang kereta tersebut terus mencapai kapasitas maksimal. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengakomodasi usulan tersebut sehingga frekuensi perjalanan termasuk layanan pada malam hari dapat direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6: Ini harapan tadi, nanti tidak PSO ini bisa juga untuk yang Stabas. Namun 18 Stabas kan ada Stabas 1, 2, 6, 30, dan 13.30 perwisan juga empat rangkaian. Nah, ini sedang kita usulkan juga untuk penambahan PSO-nya, karena setiap ini lo faktornya perlu terus biar masyarakat memilih, pemerintah menyiapkan sarana dan memberikan servis yang terbaik. Hubungan Pak Gubernur nanti akan membuat surat lagi peningkatan PSO maupun peningkatan.
7: Bambang menambahkan, layanan kereta api kini juga semakin modern melalui digitalisasi pemesanan tiket dan peningkatan fasilitas di dalam kereta, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat beralih menggunakan moda transportasi tersebut. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kampung Wai Tuba terus memperkuat ketahanan pangan warga melalui diversifikasi sektor pertanian dan peternakan. Setelah sukses membagikan bibit buah dan merintis ternak kambing, kini fokus program bergeser pada budidaya ayam petelur yang dikelola langsung oleh BUMDES setempat. Rio Tanjung, RRI SPW Kanan melaporkan selengkapnya.
8: Kita coba dengan 10 ekor kambing dan alhamdulillah berjalan. Dan untuk
9: pemerintah Kampung Wai Tuba terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui berbagai program di bidang pertanian dan peternakan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Kepala Kampung Wai Tuba Rusdianto kepada RRI menyampaikan bahwa pada tahun pertama masa kepemimpinannya, pemerintah kampung memfokuskan program pada pembinaan bibit tanaman buah. Warga menerima bibit alpukat, durian, dan mangga sebagai upaya mendorong peningkatan hasil pertanian. Selain itu, pemerintah kampung juga memulai pengembangan usaha peternakan kambing. Program percontohan dengan 10 ekor kambing dinilai berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif.
8: Kepemimpinan saya untuk tahun pertama itu kita membagikan bibit buah, di antaranya alpukat, durian, dan mangga. Dan untuk tahun pertama juga kemarin kita coba dengan 10 ekor kambing dan alhamdulillah berjalan. Dan untuk tahun ini kami coba di ayam petelur melalui BUMDES, dikelola oleh kawan-kawan BUMDES.
9: Lebih lanjutnya, pihaknya mengalihkan fokus program ke pengembangan budidaya ayam petelur. Program budidaya ayam petelur tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Melalui program tersebut, pihaknya berharap ketersediaan pangan di Wai Tuba semakin meningkat serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna menjamin akses kesehatan yang lebih prima, Dinas Kesehatan Kota Metro secara konsisten memperkuat mutu pelayanan dan fasilitas medis demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Metro. Palastasi Tepu melaporkan selengkapnya.
10: Jumlah pasien baik itu rawat inap ataupun rawat jalan, jadi ke depan memang butuh support terkait dengan anggaran ataupun.
7: Dinas Kesehatan Kota Metro terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Fitri Agustina mengatakan, pelaksanaan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke RSUD Bantul bertujuan untuk memantau standar medis serta mendukung percepatan peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Kota Metro. Fitri menekankan pentingnya ketersediaan tenaga medis yang memadai sebagai tulang punggung pelayanan rumah sakit. Dirinya mendorong adanya penambahan jumlah dokter, baik dokter umum maupun spesialis, guna memaksimalkan rasio pelayanan terhadap pasien yang kian meningkat.
10: Jumlah pasien baik itu rawat inap ataupun rawat jalan, jadi ke depan memang butuh support terkait dengan anggaran ataupun segala macamnya. Insya Allah kita dari Dinas Kesehatan mendukung penuh untuk pengembangan Rumah Sakit Sumber Sari Bantul, dan harapan ke depan rumah sakit ini menjadi pusat layanan rujukan di wilayah sekitarnya, khususnya wilayah Metro Selatan. Kemudian juga kita ke depan akan meningkatkan upaya-upaya strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan juga di rumah sakit umum daerah Sumber Sari Bantul ini. Ada 10 jenis pelayanan spesialistik, dan insya Allah dalam ke depan kita akan menambah lagi. Memang butuh tempat ruangan yang akan direncanakan oleh Pak Direktur. Di tahun ini akan ada rehab renovasi untuk gedung polikliniknya untuk menjadi 10 spesialistik. Mohon doanya.
7: Dirinya berharap kunjungan dapat menjadi momentum bagi rumah sakit di Kota Metro untuk melakukan pembenahan internal, terutama dalam hal keramahan pelayanan dan efisiensi waktu tunggu pasien. Langkah sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Metro 2021-2026 yang fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan penambahan SDM. Dinas Kesehatan Metro juga tengah menyoroti digitalisasi layanan serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit di tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Palastas itu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelestari mangrove Lampung, Tony Yunizar, mengungkapkan kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Pesawaran pernah menjadi salah satu faktor yang memicu tingginya kasus malaria pada sekitar 2011. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
11: Pelestari mangrove Lampung, Tony Yunizar, mengungkapkan kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Pesawaran pernah menjadi salah satu faktor yang memicu tingginya kasus malaria pada sekitar tahun 2011. Menurutnya, berdasarkan kajian bersama tenaga kesehatan dan akademisi, tingginya kasus malaria saat itu berkaitan dengan pembukaan tambak yang mengakibatkan banyak kawasan mangrove rusak. Tambak-tambak yang terbengkalai kemudian menjadi genangan air yang ideal bagi berkembangnya jentik nyamuk penyebab malaria.
12: Ya kalau dulu awal kita bicara malaria itu kan memang di era tahun-tahun 2010 sampai 2012 kan memang malaria itu kan menurut data dari Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas Anungga kan waktu itu kan memang malaria itu sangat tinggi. Nah, kita dengan beberapa teman-teman kan dulu ada apa ya, teman-teman yang dari kedokteran UI itu kan memang terutama yang ketika mereka datang ke Desa Gebang itu memang lebih kepada masalah malarianya. Nah, kita kaji bareng-bareng. Nah, ternyata salah satunya kan dulu tata ruang di tempat kita masih Kecamatan Padang Cermin pada saat itu memang tata ruangnya adalah menjadi daerah kawasan untuk zona pertambakan.
11: Ia menjelaskan saat hutan mangrove masih terjaga, keseimbangan ekosistem membuat populasi jentik nyamuk dapat dikendalikan secara alami oleh ikan-ikan kecil yang hidup di kawasan tersebut. Namun setelah mangrove ditebang, keseimbangan itu hilang sehingga populasi nyamuk meningkat. Berangkat dari kondisi tersebut, Tony bersama sejumlah relawan, jurnalis kesehatan, serta akademisi melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran malaria. Salah satunya dengan menebar ikan di tambak-tambak yang tidak produktif agar memangsa jentik nyamuk, sekaligus melakukan rehabilitasi hutan mangrove melalui penanaman kembali di kawasan yang rusak.
12: Nah, zona pertambakan itu karena tambak-tambak yang dibuka itu tadi salah satunya juga merusak hutan mangrove. Terus apa yang sudah dibuka itu juga tadi itu belum bisa dimanfaatkan, masih banyak tergenang yang namanya air, ada aktivitas masyarakat di situ, nanti situlah terjadilah yang namanya bentuk jentik-jentik nyamuk itu tadi bertelur di situ menjadi jentik nyamuk sampai dengan karena tidak adanya lagi filter, bisa dibilang kajian dulu itu tidak adanya lagi filter itu tadi. Filter itu yang dimaksud itu adalah rusaknya mangrove itu tadi. Kalau tadinya masih ada hutan mangrove itu kan jentik-jentik nyamuk itu di situ, tapi secara ekosistem kan dimakan oleh yang namanya benur-benur ikan. Bukan tidak ada menjadi jentik nyamuk, tetapi dia tidak sebanyak kalau dia hutan mangrove-nya itu tadi hilang. Itu bicara secara ekosistemnya. Nah, kita memulai karena kajiannya seperti itu, waktu itu dengan teman-teman dinas kesehatan, kita coba melakukan bagaimana caranya memperkecil resiko malaria ini. Satu, yang pertama dulu kita lakukan bagaimana caranya tambak-tambak yang belum terpakai itu tadi, kita taburin yang apa, kita timbul budidayakan dengan kita tebar ikan. Harapannya supaya yang namanya telur-telur nyamuk itu tadi atau jentik-jentik nyamuk itu tadi secara ekosistem dimakan oleh benur-benur ikan itu tadi. Yang kedua, kita coba untuk bagaimana caranya hutan mangrove yang sudah rusak itu tadi kita perbaiki dulu. Perbaiki dalam arti kata ya yang masih hidup kita coba pertahankan, yang memang masih ada ruang-ruang kosong menjadi peluang untuk kita lakukan penanaman mangrove baru, kita lakukan penanaman seperti itu.
11: Seiring berjalannya waktu, kawasan mangrove berkembang menjadi destinasi wisata edukasi. Namun menurutnya, fungsi utama mangrove sebagai pelindung lingkungan tetap harus menjadi prioritas. Ia menegaskan manfaat mangrove bukan hanya mencegah abrasi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mengurangi resiko berkembangnya nyamuk malaria, serta melindungi pemukiman dari terpaan angin dan gelombang. Ia mengharapkan pengembangan kawasan wisata tidak mengorbankan keberadaan hutan mangrove. Menurutnya, konsep edukasi wisata ini justru dapat berjalan beriringan dengan upaya konservasi, sehingga manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan masyarakat secara bersamaan. Dari Kabupaten Pesawaran, Agusna Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
14: Lampung Olahraga.
0: Puluhan klub bola voli se-Lampung ramaikan turnamen Piala Wali Kota Bandar Lampung 2026 sebagai upaya menghidupkan kembali atmosfer bola voli sekaligus membangun kompetisi antar klub yang lebih profesional di daerah. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Pengurus Kota Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kota Bandar Lampung menggelar turnamen Piala Wali Kota Bandar Lampung tahun 2026 sebagai upaya menghidupkan kembali atmosfer bola voli sekaligus membangun kompetisi antar klub yang lebih profesional di daerah. Turnamen yang berlangsung di Gor Sigar Bandar Lampung tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT Kota Bandar Lampung ke-344 dengan diikuti klub-klub dari berbagai daerah di Lampung hingga luar Provinsi Lampung. Ketua Pelaksana Maulvi Tamijudin kepada RRI kemarin di Gor Sigar mengatakan ajang tersebut merupakan program perdana dari kepengurusan baru PBVSI Kota Bandar Lampung dengan format bebas. Ia menjelaskan total ada 24 tim putra dan 10 tim putri yang ambil bagian. Menariknya salah satu peserta putri datang dari Tangerang Selatan. Hal tersebut menunjukkan turnamen ini memiliki daya tarik dari luar daerah.
16: Di kepengurusan baru yang ini dan ini sifatnya klub, antar klub se-Provinsi Lampung, bahkan dari luar juga ada daftar dan umum, jadi tidak ada kategori usia, dan ini untuk di pertandingan putaran putri
17: rangkaian HUT Kota.
16: Nah ya, ini juga selain untuk silaturahim antara pebola voli di Lampung, juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung bulan Juni yang lalu.
3: Sementara itu, Ketua PBVSI Kota Bandar Lampung, Zulkifil, berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda tahunan dan kalender tetap organisasi untuk meningkatkan jam terbang atlet.
14: Baru perdana, insya Allah tahun ini ya. Umum ini baru perdana, karena di sini kategorinya bebas. Jadi bisa. Jadi antar hari ini main pemain ini, besok bisa nambah. Jadi itu, ininya seperti itu. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Untuk mendongkrak atlet voli di Bandar Lampung, ya mungkin harus banyak-banyak event seperti itulah. Jadi ada jam terbangnya mereka-mereka itu, biar mereka juga lebih termotivasi untuk jadi atlet Bandar Lampung. Terutama
3: menurutnya, dengan banyaknya event menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendorong lahirnya atlet-atlet baru yang nantinya memperkuat kontingen Bandar Lampung di ajang Porprov maupun yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, selamat siang Bergar, dimanapun Anda berada. Baru saja kita menekan warta berita daerah Lampung siang dari program 1 RRI Bandar Lampung, dan kita kembali ke RRI Y Kanan.
1: Indonesia, beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Y Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Y Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Y Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Y Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih bersama kami di Y Kanan siang ini.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Y Kanan. RRI.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tentu di siang hari ini kita berjumpa kembali untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Tentu masih dari jalan lintas tengah Sumatera Negeri Baru, Umbul Sungguh Y Kanan Lampung, di frekuensi 103,6 MHz bersama saya Frizal tentunya akan menemani Anda semuanya di siang hari ini. Nah pendengar, tentunya baru saja juga kita mendengarkan warta berita daerah Lampung siang dari Kraus 1 Bandar Lampung. Kita kembali ke RY Kanan. Saya akan menemani Anda semuanya hingga nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Dan baik, sebelum kita menerima line telepon di lantai 0723 476197 atau di WhatsApp kami di 08 11 721 10 36, bisa Anda gunakan semua melalui WhatsApp ataupun Anda chat melalui WhatsApp di 08 11 721 10 36, atau Anda bisa menelpon di 0723 476197. Nah baik, selamat siang untuk Anda semuanya. Semoga di hari siang ini hari yang paling berbahagia untuk Anda menikmati hari Minggu Anda bersama keluarga ya. Atau juga Anda memang weekend lah ya, bersama rekan, handai tolan, dan orang-orang yang tersayang, tercinta. Baik, kalau gitu ya, sebelum saya menerima telepon ataupun di WhatsApp bisa Anda chat. Kalau memang bisa gak sesama WhatsApp, bisa telepon ya. Gampang, tadi catat lagi 0811 721 1036, karena kalau pakai telepon kentinya gede biayanya. Oke lah ya. Baik, kita buka saja dengan satu lagu sebelum itu ya, untuk melayan telepon kita dulu. Ada sebuah lagu pembuka pertama dengan Hello Dangdut. Salam Pro Dangdut dari Y Kanan, sekali udara tap di udara.

0: adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Baik, selamat siang Bergar, di mana pun Anda berada. Tentu di suasana siang hari ini memang cukup panas ya. Di mana memang perputaran pancaroba kita tidak menentu. Kadang panas, kadang hujan, kadang kering. Jadi kita sebagai manusia ya, terima apa adanya ya. Baik, tentu kita di lantai lu sudah ada yang masuk di 0723476697. Halo, assalamualaikum, selamat siang Prudang Durwaikana. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain kamu umroh, bro.
2: Umroh, amin.
3: Oh, kalau umroh. Ya kirain umroh, lo kamu tuh gak ada benek, udah berapa bulan.
2: Oh, kalau umroh, amin. Kan jadwal. Oh, kan tergantung jadwal yang ngebuat, siapa yang ngebuat gitu. Enak aja.
3: Emang ya, sayang. Kamu.
2: Emang sayang buat jadwal. Ah, aloh. Ah. Yaudah, ya dah, gimana kabarnya dulu lah?
3: Oi, kabarnya ya alhamdulillah ya.
2: Sehat. Bukan orang saat maning.
3: Iya, baik semua lah. Oh, alhamdulillah
2: gitu, kabar-kabar. Ya. Kita di dunia saya enggak menanyakan, yang penting satu-satu sehat. Ya enggak? Ya, kalau badan sehat mau makan pakai tiwul, mau pakai oyek terserah, semua sehat badan ya.
3: Iya.
2: Badan sehat ada duit miliaran pola penyakitan bingung juga ya. Syukur-syukur itulah yang penting saat ini. Oke lah kalau gitu. Di sini lo guys, kita mau pilihan gitu enggak ya?
3: Terus mau jadi kenangan.
2: Apa?
3: Tresnomu
2: dadi kenangan. Wis karo
3: sapa to? Dari Niken Mulandari. Niken Palindri, Bro.
2: Niken itu terserah. Oh gitu ya. Maklum orang-orang hebat ya.
3: Ya, salam-salamnya untuk ya. Untuk Pak Abadi, biar Pak kabar ya Pak, aku ya lama nggak dengar suara sampean.
2: Itu kok kirangan.
3: Mabur ke Pro 4 terus Pak, misalnya
2: sampean. Ya ini kan sesennya di sini toh, ya nggak sesennya di sini, nanti sesen keduanya kita ke Pro 4 sama aja lah gitu. Iya. Kan. Gitu aja kok ya repot.
3: Ayo Om Ramli duluan siapkan simnya.
2: Mas, kenapa itunya kok nggak ada ini hidup? Bu, sebenarnya hidup terus hanya mungkin anda belum paham. Kalau ininya nggak hidup, pakai Android tuh sama saja hidup. Karena kebiasaan manual, digital dong hari gini, gitu loh.
3: Yo yang punya Android. Awas. Terus sudah yang berjauh ini apa namanya untuk Kang Abdul Hamid ya, selamat bergabung di Pro 1 untuk siapa lagi bapaknya Merjon ya, selamat siang.
2: Siapa Merjon?
3: Bapaknya loh.
2: Oh, bapaknya di mana?
3: Berbagai orang wong kayak aku lagi kafe cara-cara
2: kok kangen nang gitu ya. Dia kan lagi merantau terus.
3: Iya. Enggak gitu. Lupa juga untuk apa ya, Mbak Diana sama kawan-kawan yang ada di Pro 1 maupun
2: selamat bertugas beraktivitas. Yang penting satu, mudah-mudah aja sehat gitu kan.
3: Dan buat saya makasih infonya bahwasanya penyiarnya sudah hadir lagi.
2: Iya.
3: Baca pemantar nuan ya.
2: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat orang ganteng ya. Ini kenapa nih kan ndut-ndutan lagi nih. Oke, silakan kita lanjut lagi kembali di line telepon 0723476197. Karena di siang hari ini mungkin karena apa ya? Cuaca yang kadang memang sedikit apa ya, panas memang nyelekit. Jadi ya lebih baik kita ya kalau memang panas jangan keluar-keluar lah ya. Ya bisa jadi nanti ada apa-apa. Baik, atau untuk Anda di siang hari ini memang yang lagi tengah nikmati suasana mingguan atau juga memang lagi sibuk-sibuknya. Baiklah kalau gitu kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Putus. Di tester, dicoba ya. Udah hampir 2 bulan sih ya. Iyalah, sabar aja ya. Baik, kita coba lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Prudang. Duh, derwayakan dengan siapa di mana?
4: Selamat siang juga, Bang Ari.
2: Waalaikumsalam, Pak D. Gimana Pak D, sehat?
4: Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Gimana aja Bang Arif tonggal lewat udara
2: aduh,
4: ya?
2: Aduh, yang buat jadwalnya bukan saya loh Pak D. Darman. Yang buat jadwalnya kan lain. Ya Pak D. Darman, ini mau saya pilihkan atau memang lagunya milih sendiri? Kalau mau pilihan sini ada.
4: Ya pilih sama Bang Arif.
2: Ya, ada yang pertama dari Rano Karno, Hilang Tak Berkesan. Kemudian ada Kerudung Putih. Ada juga yang ketiga Terbayang-bayang Haji Onasutra. Mana?
4: Terbayang-bayang aja Bang Arif.
2: Siap Pak D, silakan.
4: Salam-salamnya ya.
2: Ya,
4: yang sudah masukkan tadi, selamat siang menjelang sore buat Bunda Ilham, Bunda Suryati,
2: Bunda
4: Bunda Yuli di Sami.
2: Iya Bunda Yuli, apa kabar Bunda Yuli?
4: Semrotnya Mbak Tifa Tanjung Raja.
2: Iya
4: Mbak
2: betul.
4: Tri Tanggamut,
2: Yusri,
4: Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru,
2: apa kabar?
4: Cinta Mulia Tulang Bawang,
2: selamat siang
4: Putri
2: juga.
4: Bandung, Eva Dikasu,
2: selamat siang menjelang sore.
4: Elia Baradatu,
2: halo.
4: Bunda Tamri,
2: semua.
4: Ya,
2: siapa
4: Litang, Mak,

0: Pak Tukul, Pak
1: Siapa lagi?
0: Trimo, Pak Kadarudin yang sedang dengarkan RRI Wekanan, selamat siang. Abang Dorennya, Abang Radul,
1: Bang Raul,
0: Putra
1: Bengkulu tuh
0: Palembang,
1: ya, Baradul itu.
0: Idul Hamid di
1: Idul Hamid di gedung
0: Gedung
1: mana?
0: Tuwon,
1: Gedung tua.
0: selamat siang.
1: Siang Pak
0: Buat
1: Dul.
0: fan-fan yang tidak kesapa semuanya, selamat siang aja. Buat wakurnya di Talang Karet, selamat siang.
1: Tulang karet, tulang bawang loh.
0: Buat Bang Arisnya, nggak bosan-bosan saya
1: Iya.
0: mengucapkan di selamatan
1: Iya, Pak
0: panjang
1: Dharma.
0: umurnya,
1: Amin ya Allah.
0: murah rezekinya, keluarga
1: Amin. Amin, Pak
0: besar.
1: De.
0: Kalau pulang bawa kendaraan yang hati-hati aja,
1: Iya,
0: Bang ya.
1: Pak De, matur nuwun.
0: RRI mengudara untuk
1: Untuk
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Tapi pun.
1: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Didarman. Yang ketiga. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Prudang. Dua dari kanan. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tapi pun.
1: Iya pun. Dengan siapa di mana, Bu? Siapa sih yang di Rebang Tangka Seno? Sudah hampir 2 bulan 3 bulan loh enggak siaran dangdut.
2: Ada suaranya ya.
1: Iya. Ini siapa dengan ibu siapa ya?
2: Dengan yang di kandang wedus.
1: Aduh, mbok di kandang wedus terus tola. Ini biasanya bu krempeng apa bu gembrot ya?
2: Bukan klempeng.
1: Yo bu gembrot, bagaimana kabarnya bu gembrot?
2: Alhamdulillah sehat, tak kundure panjenengan sehat.
1: Iya, sama sehat juga. Kalau tidak sehat ya saya tidak bisa cuap-cuap toh Bu Gembrot.
2: Lah masih kudengerkan suara.
1: Iya, betul Bu Gembrot, ini lagunya mau saya pilihkan.
2: Iya, mau ngajarin kru-krunya semuanya pada sehat ya.
1: Iya, amin. Iya,
2: iya. Semuanya pada sehat. Maafin aja Mbok Gembrot enggak pernah.
1: Iya, enggak pernah naik lagi. Habis.
2: Yang didengerin hanya ini loh beritanya. Selesai berita kupunu.
1: Berita berita sama bola ya?
2: Iya, bola.
1: Iya, ya, aturan ya, pemerintah ya begitu ya, gimana toh manut nek wong cilik.
2: Lah iya, makna yang benar.
1: Iya, betul. Ya udah gitu. Bu Gembrot, lagunya apa nih? Mau saya pilihkan aja nih lagunya.
2: Mau dipilihin.
1: Nah, lagunya ada yang Kerudung Putih.
2: Ya, Kerudung Putih itu.
1: Apa?
2: Kerudung Putih.
1: Oh, Kerudung Putih. Ya, salam-salam dulu Bu Gembrot.
2: Terima kasih.

banget. Bu Gembrot, ada juga dengan Padi Darman, Mother Non juga. Ada orang ganteng. Kita tahan dulu 3 penelpon ya. Kita dengar lagu yang sudah saya persiapkan. Di sini ada dengan Trismono Dadi Kenangan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih

Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentu sudah kami hadirkan lagu-lagu yang sudah diminta oleh para penelpon tadi. Ada juga buat orang ganteng, kemudian juga ada Pak D. Darman dan juga Bu Gembrot. Waduh, sinar keimanan dari zaman kerajaan hingga zaman sekarang memang wow, wanita itu luar biasa ya. Sudah cantik, wow, auranya, nurnya hidup gitu ya. Baik, kita tahan dulu sebentar sebelum saya angkat ya. Ada informasi kita masuk ke sana buku 14.04 waktu Indonesia Barat, informasi untuk Anda. Nah, pendengar, berdasarkan verifikasi informasi terkini yang dilakukan oleh jaringan pemeriksa fakta, terdapat beberapa hoax yang beredar di media sosial pada awal Juli 2026 ini ya itu. Nah, tentunya yang perlu Anda waspadai, hoax peramakan ataupun hoax program makan bergizi gratis atau MBG beredar di video yang mengklaim program MBG tetap berjalan selama libur sekolah semester 2. Nah, informasi ini tidak benar, benar. Karena hoax ya, karena operasional MBG mengikuti kalender libur sekolah reguler. Dan baik, tentunya kita itu informasi untuk Anda di siang hari. Kita terima kembali. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Prodang di RW Kanan, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Putri Bandung di Wetuba, Mas.
2: Putri Bandung, eta mah jelema Sunda gitunya. Heeh, atuh mah.
3: Ya, mohon atuh, kumaha Bang Ari?
2: Baik-baik saja atuh. Putri Bandung di mana tadi?
3: Di Wetuba sekarang.
2: Oh, Wetuba nya ngajero gitu lain.
3: Ya,
2: di pinggir jalan.
3: Ngajero sedih.
2: Oke. Putri Wetuba, gimana kabar? Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, Mas.
2: Iya, kudu lah. Kudu sehat. Saya enggak nanyakan yang lain-lain. Yang pertama sehat,
3: iya,
2: ya enggak? Kalau
3: saya sih,
2: alhamdulillah. Ya, tergantung jadwal. Kalau jadwalnya kalau enggak ada ya gimana dong?
3: Gitu. Berarti sekarang jadwalnya ya.
2: Ya, alhamdulillah pas dapet gitu. Baik, itu nih Putri Bandung di Wetuba, mau lagunya saya pilihkan atau milih sendiri? Ini kalau mau saya pilihkan ada ini ya. Pilih apa yang pertama itu? Ada juga Hilang Tak Berkesan Rano Karno, kemudian Elpi Sukaisi dengan Permohonan, yang ketiga Marakarma 9,5. Yang mana tuh?
3: Marakarma aja 9,5.
2: Oke, okay. Salam-salam buat siapa dulu lah?
3: Salam-salam yang udah masukkan tadi. Semoga sehat selalu.
2: Mangga atuh sok.
3: Spesialnya buat suami aja, buat suami aku mas sekarang, mas putra itu.
2: Oh, senyum-senyum deh.
3: Senyum-senyum dia tuh.
2: Oh, lagi yang dengerin ya. Iya, kami juga mohon maaf ya kalau selama ini mungkin nggak nyaman karena kita lagi dalam pembedahan, insya Allah ya kan. Ya, nanti ya, kalau sudah ya, bagus nggak perlu lagi dundutan begitu kita di ladang, di kebun, di sawah, semua bersih, dikantongin aja pakai HP. Iya.
3: Kalau boleh ini ngomong boleh nggak?
2: Boleh, kenapa nggak boleh?
3: Kenapa sih nggak ada karaoke-karaokean sekarang?
2: Nanti, karena mungkin program kita dari pemerintah untuk 2026 mungkin ditiadakan. Mudah-mudahan kalau kita sudah baik, ya kan, MUI-nya sudah cakep, ya mungkin insya Allah akan berjalan seperti biasa lagi, gitu. Jadi maklumin dulu sementara, ya. Gitu ya, Putri Bandung.
3: Ya, tunggu deh. Kalau ada karaokean Putri mau.
2: Iya
3: mau
2: dong, pakai, RW kanan mau gitu loh.
3: Ya udah pokoknya buat Mas Ari ya, selalu
2: siap.
3: Umur selalu mengudara terus ya selama lamanya.
2: Siap.
3: Ya udah mohon maaf.
2: Ya.
3: Putri Vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Putri Bandung yang ada di Wetuba 9,5. Hampir dikit berarti 10 gitu ya. Iyalah, apalagi cuacanya memang saat ini ya panas memang. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isinan Munir.
2: Oh, Pak Isinan Munir, gimana Pak Isinan, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Saya nanyakan sehatnya juga Pak Isin, ya enggak? Pak Isin, ini kita milih lagu nih. Mau milih lagu atau dipilihkan? Kalau yang pertama ada Hilang Tak Berkesan Rano Karno, kemudian juga ada LP Sukaisi Permohonan, yang ketiganya ada Marakarma 9,5. Yang mana tuh?
4: Ini Permohonan minta kemarin lagunya Bunga-Bunga Cinta itu.
2: Bunga-Bunga Cinta, dadadadad gitu ya. Iya, silakan begitu. Bunga-Bunga Cinta.
4: Kira-kira saya minta request lagu itu.
2: Siap, Pak Munir. Salam-salam, silakan.
4: Ya, salam-salamnya untuk Bang Dharma, kemudian Trimo, kemudian Putra Waituban, kemudian Denny Bikano, Pak Sahi, Pak Wito, kemudian Bang Sukri, kemudian Pak Su Bunga Mayang, kemudian Purwanto yang ada di Martapura, kemudian Wan Basro, kemudian semuanya aja Bang Aris.
2: Semuanya saja. Enggak ada yang spesial ta?
4: 15 kecamatan ya. Kalau yang namanya spesial itu orangnya sudah enggak ada lagi.
2: Sabtu di Bandar Lampung enggak disalam-salamin ta, kan banyak teman seperempat.
4: Dia soalnya bukan salah saya, dia yang meninggalkan saya.
2: Iyalah, melankolis banget nih.
4: Makanya favorit saya itu Datang Untuk Pergi itu kan.
2: Pergi. Yang lagunya sungguh itu hatimu kan? Bagai batu gitu ya. Oke lah.
4: Ya itu aja.
2: Siap.
4: Lagunya Bunga-Bunga Cinta ditunggu ya.
2: Oke.
4: Makasih waktunya. Kemudian untuk teman-teman yang ada di Waikanan ya, yang mendengarkan program Dudu Waikanan ya.
2: Semoga
4: sehat selalu.
2: Nanti dilanjut juga di season kedua di pukul 3 ya, 15. Di perempat.
4: Iya. Ya, terima kasih dan makasih RRI Waikanan tetap mengudara
2: untuk Indonesia.
4: Tabipun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isinan Munir. Wow, Bunga-Bunga Cinta, bread gitu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Prodang Dudu Waikanan. Dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, wabarakatuh juga. Dengan siapa di mana, Pak De?
5: Dengan orang banjir.
2: Orang banjir yang jelek gitu, toh?
5: Ya, yang jelek. Yang hitam itu,
2: loh. Oh, Pak JK. Pak Yusuf Kala, nek Pak JK dong.
5: Ya.
2: Oh, gimana Pak De? Pak De JK, sehat?
5: Oh,
2: alhamdulillah. Sehat, toh. Kalau nggak gini kan nggak ngoceh. Ayo, Pak JK ngilang nanti, uang saya ngelek karena teka.
5: Iya kan?
2: Iya betul Pak JK. Pak JK lagi musim kopi.
5: Ya, ini lagi jemur.
2: Waduh, berapa sekarang kopi? 70? 60? Turun ya harga kopi?
5: Turun, agak naik sedikit.
2: Turun, tapi agak naik sedikit. Naiknya berapa? Rp50?
5: 56.
2: Kalau 56.000 ping 200 kilo. Waduh, berapa duitnya? Iya, dapat sekintal kan, 100 kilo itu kan 1 kintal. Berarti ya, kalau ada simpenan 2 kintal, lumayan.
5: Itu yang keringnya ke 20 karung. Yang dijemur sekitar 10 karung.
2: Puh, tapi belum digiling toh.
5: Belum.
2: Iya. Ya ditabungin lah ya. Ayo Pak JK. Pak JK, ini lagunya mau dipilihkan atau saya pilihkan? Karena ada lagunya yang pertama ada Hilang Tak Berkesan tapi sayang-sayang gitu Rano Karno.
5: Itu yang lama keenak itu.
2: Iya, ini yang pertama. Kedua, yang keduanya ada Permohonan, yang ketiga kemudian ada juga yang kedua. Nah, yang ketiganya ini ada Menyulam Kain Yang Rapuh.
5: Jangan menyulam kain yang rapuh lah, udah rapuh.
2: Oh, jangan nena gitu ya. Oh, oke. Okay.
5: Iya.
2: Pak JK, salam-salam ya, dulu ya, teman-teman ya, yang sering masuk ke perempat kok enggak disalamin tolah. Salaman dulu.
5: Iya.
2: Iya, disalam-salam dulu buat siapa?
5: Ya nanti lah.
2: Gitu.
5: Salamnya yang di Waikanan dulu.
2: Gitu monggo.
5: Di pen-pen Waikanan.
2: Heeh.
5: Arif, selamat siang menjelang sore.
2: Iya.
5: Kang Darman, selamat siang menjelang sore juga. Dan Bunda Ilham, Pak Joriati, selamat sore. Krisnajuk tadi,
2: selamat sore. Iya, selamat sore juga.
5: Selamat sore juga.
2: Inji.
5: Pak Tuan Basra, selamat sore juga. Pak Mangram Liletri, mohon selamat sore juga. Yang ada di Pro 4 Bandar Lampung, yaitu Pak Pas itu. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Selamat Bunda Samsang, Pak Nabi, selamat siang menjelang sore. Buat yang ada di semuanya lah, khususnya pen-pen
2: radio,
5: Pro 4 atau RRI Wai Kanan, mudah-mudahan beri kesehatan semua.
2: Amin.
5: Khususnya Mas Arif.
2: Siap, Pak D, JK, Pak Le.
5: Sama keluarganya Mas Arif ya. Terima kasih atas waktunya.
2: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan lagi ya. Sudah ada 3 penelpon kembali. Ada Putri Bandung, Eta Majelma Sunda, Tayati Waitawa Waituba ya. Apa nih lagunya 9,5. Terus ada Pak Isinan Munir, Bunga Bunga Cinta. Dilanjutkan Pak Le CK, Pak JK yang lagi jemur kopi. Ya, senyum-senyum dewe ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada. Kita dengar dulu ada yang sudah diminta sama Tajilma Sunda teman ya. Ada Putri Bandung di Waituba dengan 9,5.

Mereka mungkin tidak bisa bicara, tapi mereka mengerti setiap rasa yang kita punya. Kehadiran mereka di rumah bukan cuma soal hobi, tapi tentang teman yang selalu ada saat dunia terasa sepi. Lewat kibasan ekor atau dengkuran halus, mereka mengajarkan kita arti setia dan cinta tanpa syarat. Memiliki mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan paling tulus seringkali datang dari makhluk yang paling sederhana. Karena rumah terasa lebih hidup dengan adanya mereka. Capek habis kerja, stres karena urusan dunia. Begitu buka pintu dan melihat wajah lucu mereka, semua rasa lelah langsung luntur. Hewan peliharaan punya sihir luar biasa untuk mengubah suasana hati. Mereka tidak butuh hal mewah, cukup kasih sayang dan waktu kita. Yuk sempatkan main bareng mereka hari ini, karena bagi mereka bermain dengan hewan peliharaan di rumah, mereka mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih peduli dan lebih banyak tertawa. Sayangi peliharaanmu karena mereka bukan sekedar hewan, tapi bagian dari cerita indah di rumah kita. Kita adalah seluruh dunianya.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.
1: RRI. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya sudah kita hadirkan dua buah lagu ya. Kalau saya putarkan lagi nanti kasihan yang sudah nunggu ya, mana sinyalnya susah lagi. Baik, selamat sore untuk Anda semuanya. Halo, assalamualaikum. Produk Dorway Kanan, dengan siapa di mana? Iya, aman sinyalnya Pak. Sinyalnya aman Pak. Sehat Mang Ramli, apa masih nyibel kopi Mang?
2: Masih
1: ya, dikit. Alhamdulillah, yang penting sehat dulu terus. Wah, baru iya dong. Iya, Mang Ramli, ini lagunya mau saya pilihkan. Kalau mau pilihkan tinggal milih. Ada permohonan ya. Permohonan, kemudian juga ada menyulam kain yang rapuh, sama yang ketiganya ada Lydia Imam Esaripin.
2: Menyulam kain yang rapuh aja lah.
1: Yang mana?
2: Rapo.
1: Oh, menjelamkan yang rapo. Oke ya. Lah kalau gitu, silakan Mang Ramli.
2: Salamnya buat Bang Darman, ya ada Bang Herman, ada JK, ya ada Bu Gemurah tadi, ada Nelson, ada Supa, ada Neng Ilhamnya,
1: ada dua dari Ilhamnya,
2: ada Pak Abadi, ada Pak Tuko, ada mulai tuban, ada tuban juga, ada Ipa, ada Badai, ada Pak Purwanto, ada siapa lagi Tommy ya, ada Bang Hadu Hasan, Perkuan ya, ada siapa lagi ada Helendra di Kebun Jumbo, ada Kasri juga,
1: Kasri.
2: Buat saya semuanya dari atas
1: siap
2: untuk pengadilnya keluarga.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dimudahkan segala urusannya.
1: Benar.
2: Makasih atas dukungan RRI untuk
1: Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Mang Ramli yang sambil jemur kopi. Iya dong ya, kopi lumayan ada harganya 2 tahun ini ya, bersyukur-syukur aja lah ya, sama ke pemerintahan kita ya. Dan tentunya selamat siang semua yang sudah masukkan. Ada orang ganteng, ada Pak Darman, Pak Gembrot lagi ya. Kemudian ada Putri Bandung, Pak Isin Muda, selamat siang sore, ada Pak JK. Dan tentunya di siang menjelang sore ini semuanya baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Apapun juga kita syukuri dan syukuri ya. Kalau ngelihat ke bawah masih banyak ya, lebih dari kita kan gitu ya. Kalau kita hari ini makan singkong, alhamdulillah. Yalah, bagaimana pujukan kan bagus juga karbohidrat. Ya, ada yang vitalas dan sebagainya. Baik ya, sambil kita menantikan juga untuk Anda semuanya di siang menjelang sore, kayaknya enak goyang ya. Apalagi yang di pegunungan-pegunungan, di sawah, di kebun, lagi santai di rumah. Kalau kata bahasa Inggrisnya leyeh-leyeh gitu ya. Ataupun kegoleran gitu ya. Dan baik, kalau gitu kita goyang lagi, gimana setuju ya? Baiklah, kalau gitu yang sudah masuk, selamat siang menjelang sore. Menikmati weekend Anda bersama keluarga dan tentunya berhari minggu. Ada yang pertama juga kita dengar, kalau ada menyulam kain yang rapuh. Waduh, kayak mana tuh ya? Kalau nyulam kain yang rapuh, waduh, bingung juga ya. Nah, tentunya untuk di siang hari ini, yang memang lagi santai juga, selamat bersantai ya.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan, dan pemberian kompensasi.
1: Bu, aku lapar, Bu, mau makan.
2: Iya, sayang. Sebentar ya. Tapi itu TV-nya dimatikan dulu kalau nggak ditonton. Tuh, lampu kamar juga masih nyala, padahal udah siang.
1: Oh iya, lupa aku matiin. Bentar ya, Bu, aku matiin dulu TV-nya.
2: Ingat ya, Nak, hemat listrik itu bukan cuma soal bayar tagihan, tapi juga sayang bumi untuk masa depan kamu nanti. Matikan yang tidak perlu, cabut kabel yang tidak terpakai. Langkah kecil kita berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.

Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersama.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Baik, bergerak tentunya. Tama terasa juga kita ada di penghujung di pukul 14 lebihnya 49 menit. Kurang lebih ada 10 menit ya. Yang sudah ikutan atau di Prodangdu di siang menjelang sore ini RW Kanan. Tapi jangan kemana-mana. Nanti juga ada di season kedua, ada di perempat. Ya silakan ikut dengan kembali ya. Dan lu juga bisa nelpon, ya gak apa-apa lah ya. Dan terima kasih banyak sudah ikutan. Juga buat orang ganteng, ada Pak Didarman, ada Bu Gembrot, Putri Bandung di Waituba. Selamat siang menjelang sore. Kemudian ada Pak Isinan Munir, ada Pak JK Demang Ramli. Terima kasih banyak kebersamaannya di siang hari. Dan tentunya masih besok banyak dangdut-dangdutnya ya. Dan baik, tentunya di siang menjelang sore pingin lama-lama nemenin, tapi ya mudah-mudahan aja di hari Minggu yang tengah lagi panen kopi, yang di pegunungan-pegunungan, yang lagi berniaga bekerja, semoga dilancarkan ya. Semoga cuma untuk harga-harga pertanian naik, mulai singkong, sawit, karet dan sebagainya ya. Kalau masyarakat sejahtera, aman kan? Itu pertama yang sehat tuh. Kalau sehat semuanya, insya Allah juga aman juga. Baik lagi gitu ya. Kayaknya yang sudah ikutan, tapi jangan kemana-mana tuh nanti ya, di season kedua ada di perempat. Kita tetap berdan goyang seru sampai pukul 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak, saya Aris mengucapkan selamat siang, selamat menikmati bersama keluarga, orang tersayang, tercinta sambil weekend ya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, soalnya kita akan segera bergabung ke season 2 di Prodangdut, yaitu program 4 RRI Bandung Lampung. Terima kasih banyak terus semuanya, tetaplah bersama kami di RW Kanan Kanan Informasi dan Inspirasi.
1: Ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mentargetkan swasembada pangan, tapi juga ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pernyataan tersebut juga disampaikan saat meninjau gudang Bulog Pulau Brayan Darat 1, Medan, Sumatera Utara pada Jumat kemarin. Dan ia mengatakan bahwa pemerintah terus memperluas lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, ini bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan di Indonesia. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini Minamuaki, BMKG mengingatkan 7 wilayah di Indonesia berpotensi mengalami dampak fenomena El Nino 2026. Wilayah tersebut diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Tengku Faisal Fotoni mengatakan bahwa El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat, diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun, ia menegaskan El Nino tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau panjang sepanjang periode tersebut. Dan dampak El Nino yang paling terasa pada Juli hingga Oktober 2026. Pada periode tersebut, sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan dibandingkan rata-rata klimatologis. Faisal menegaskan El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi tersebut dapat memperkuat kekeringan ketika terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Selain mempengaruhi ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan resiko kebakaran lahan dan hutan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas udara dan gangguan kesehatan masyarakat. BMKG juga mengingatkan adanya potensi gangguan pada sektor pertanian. Resiko muncul antara lain terganggunya fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga meningkatnya potensi gagal panen akibat defisit air. Demikian Minamuaki, waktunya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferry Nuryadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Kelauni Dawakani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Racing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 24.

0: Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

as-salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Minggu pagi, indai kanca seunyi nih. Kutik kompok lagi ngedengi skop 4 FM, RRI Bandar Lampung,

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin.

Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Cik cantik kali loh pagi hari ini lah begincu. Merona Nian itu warna bibir. Masya Allah.
1: Lelelelelelah. Siapa? Laros kan lelah. Caknya ada cak kan ya. Makcik-makcik. Ya cahu lenya awet itu day awet itu day yo.
0: Laros kan? Lah, laros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyatka sekali, nyat, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja di luar apa kuat tahun ha dulu pa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please ino ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kamu menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

Minamori, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Pada Sabtu 4 Juli 2026 hingga operasi hari pertama dihentikan sementara pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kedua korban belum berhasil ditemukan. Korban diketahui bernama Faris bin Heru, 16 tahun, pelajar MA Nurul Ulum asal Pekon Kresmoluyo, serta Agam Dino Putra bin Hadi Prayitno, 16 tahun, pelajar asal Pekon Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung melalui dan tim Rescue M. Riki Chandra mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian dari Sekretaris Desa Yogyakarta Rizky sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Rescue bersama Basarnas Lampung langsung diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung bersama pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Lampung terus mempersiapkan atlet menghadapi PON Bela Diri 2026. Salah satu upaya melalui penyelenggaraan VIP Boxing Lampung Road 2 PON Bela Diri 2026 di PKR Wai Halim Bandar Lampung. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat mengatakan kejuaraan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan sekaligus seleksi atlet diproyeksikan tampil pada PON Bela Diri 2026. Demikian warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di warca pukul 17.

0: Ya, bidang hari ini Gajah Sunyi, jumpa lagi kita di acara Produk Dur bersama saya Pian Riyadi yang akan menemani Anda seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana nih?
1: Di rumah di Gunter, Bang.
0: Oh, di rumah di Gunter. Apa kabar, Mbak Irma?
1: Bang.
0: Sehat.
1: Kenapa, Bang?
0: Mbak Irmanya gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Ngakang lebih sirik, Bang.
0: Ya.
1: Ini request
0: lagu
1: ya, Bang.
0: Yo, kalau ada ya.
1: Ada lah, masuk nggak ada apa sih yang nggak ada
0: RR gitu. Nih, soalnya ada di ini nih, di list.
1: Oh, ini lagunya Lembah Hitam ya, Bang?
0: Lembah Hitam?
1: Oh
0: iya, bukan Lembah Hijau, bukan Lembah Hitam ya,
1: Bang.
0: Ya.
1: Ya. Selamat bertugas, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Di belakang Mbak Irma ada lagi yang ingin bergabung, bisa di 0721255112 atau di 0811720985. Ya, sudah ada yang masuk lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Dengan siapa ini?
2: Putra Jawa.
0: Jawa ya? Oh iya, Putra Jawa.
2: Wong Cilik sih, Bang. Mau request lagu, Bang.
0: Yo.
2: Dari Bang Haji Rumah Irama.
0: Apa tuh?
2: Lidah. Ya.
0: Yo. Nanti kita cariin ya.
2: Nah, lanjut. Halo.
0: Halo, ya, silakan.
2: Selamat sore buat Bang Topan. Namanya buat siapa yang di Hutagung itu?
0: Jomblo.
2: Oh iya, Bang. Iya, Bang Jomblo. Selamat sore. Buat apa ya? Bajarwonya, Bang. Selamat sore. Ya, udah gitu aja, Bang. Kok ini nyamburadul nih bacanya nih, Bang.
0: Kenapa?
2: Jadi minta tolong sama abangnya lah penyusunan kata-katanya.
0: Baru kayak pujangga jadinya merangkai kata ya.
2: Ini, Bang. Apa, Bang?
0: Iya, kayak pujangga aja, kata-katanya harus dirangkai dulu.
2: Ya gitu, mau bambura dulu ini gimana, Bang, nyusun kalimatnya nih kok, Bapak?
0: Yang penting mengerti dan dipahami.
2: Ya pokoknya ngerti, you know, lah,
0: weh. Iya, weh.
2: Aduh, baru tanggal sekian sudah kocar-kacir omongannya nih, Bang. Ada gak, Bang, lagunya, Bang?
0: Ya.
2: Ada lagunya, Bang?
0: Lagunya belum ada nih, karena yang ada di list ini cuma Gejolak Asmara, Repot, Anggur Merah nih.
2: Oh, gitu aja ya. Gimana kata Bang Peri aja lah yang muncul lah.
0: Oke.
2: Kita pasrahin semuanya, saya pasrahin.
0: Pasrah ya?
2: Ya, saya percaya kok sama Bang Peri kok.
0: Iya deh.
2: Yang penting happy.
0: Oke.
2: Ya, kita aja, Bang, ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Di belakang Putra Jawa ada lagi ingin bergabung. Kami silakan, sudah ada kembali yang masuk ya. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sinan Munir, Bang, di kanan.
0: Ya.
3: Gimana, Bang, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Bang Sinan Munir nih, sehat meni?
3: Iya. Sehat meni.
0: Lagu nih buat Gejolak Asmara, Repot, Anggur Merah.
3: Anggur Merah juga kita, Bang.
0: Anggur Merah ya?
3: Iya, tenang salam nih.
0: Ah, silakan.
3: Salam nih untuk Nyema Emi, Diki Miling, Bang Topan, Hitam Sebuai, kemudian Bunda Samba, kemudian Jolita, Mina, Nona, Alvin Bolo-Bolo, Yona, Hana, De Epa, sana. Ya. Jadi, amun Bang Medi, Bang Alvin Bolo-Bolo, aku sayang aku sayang Epa asik. Jepang main ya, aku cinta Epa asik. Ya, cuman ya lewat udara gawah nih bang ya. Sedang kenyak juga di antara jemaah Epa, nyak kecamatan Upus Mungo, ya kan Kasoy. Ya.
0: Oh di Kasoy.
3: Iya kecamatan Kasoy. Memang apa 15 kecamatan di Ewe kanan saja kan. Kemudian Amorsina, Amalia, kemudian Senin, Pek. Bang Ferry saya ini ke bang ya.
0: Iya, iya.
3: Ya, selamat sehat selalu ya, terbukti kemudian naik hidup di celup, kemudian lewat di way kanan ya, di Temo Bang Darman, kemudian Perwanto, kemudian Putra Duren ya, ataupun dekat dipanggil kan tersap. Pegawai itu baca nak balik ke Menteri Baru nak bang. Ya, Bang Putra ngamkan ke Menteri Baru. Jadi waktu teman-teman ngam saya boleh-boleh jadi baca nak saya hosan keluarga nak saya timbai cekunya mak pandai masalah cuman ya ikat ke Menteri Baru kan takat dua itu baca nak mak Putri Bandung cekun semoga sukses kau lah. Kemudian saya waktu apa nak aku timur, aku selatan naik moni, am lemah nampung di Jambang ya. Moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, kemudian untuk Bang Ferry, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Lagu na ikutan gawa bang ya.
0: Lagu ikutan ya.
3: Ayo, ikutan gawa. Terima kasih. Perapat Bandar Lampung, budaya Lampung. Tabi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Isinan Munir yang ingin bergabung di Pro 1 di Pro 4 maksud kami di Pro Dangdut sore hari ini. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nanti marah lagi bro yang mau perang bro.
0: Awas lagunya jangan salah ini, jangan salah judul, jadi enggak susah saya nyarinya.
4: Alah, kami ini bohong terus.
0: Serius.
4: Males bener saya.
0: Kayak kemarin apa lagunya enggak ada diketik-ketik, di ketik penyanyinya juga enggak ada.
4: Yang mana lo?
0: Thomas Jorgi itu apa kemarin itu?
4: Ya udah, kalau gitu sekarang Iis sudah lihat ya Bang Sore ya. Iis sudah lihat dia Bang Sore.
0: Kemudian Bang Sore.
4: Iya.
0: Ya.
4: Ada aja.
0: Ah, nanti dicari lah, tenang ah, aja.
4: Kamu ini gitu terus, kadangnya saya
0: tenang dicari. Ini kan kita ini dulu lagu yang udah kita siapin, nah baru kita cari sambil nyari lagu itu.
4: Oh boleh. Nanti malam mana lagi ya mau perang kira-kira nanti malam?
0: Nanti malam siapa ya?
4: Ya buka dulu kamu sebutu kita, woy. Aku nggak mudeng aku.
0: Nah, ya ini deh komputer lagi dipakai semua nih, ada di ini. Ada di rri.co.id.
4: Ai. Sepotong nanti malam kau kenal kan?
0: Apa ya?
4: Apa?
0: Oh, ini bukan ini jadwal yang sudah bertanding ini.
4: Ya, nanti malam tanggal 5 ya.
0: Enggak tahu nih, belum tahu nih. Belum ya, bisa dilihat.
4: Saya kan berat bisa gak tahu ya. Astagfirullah.
0: Bukan, karena kan tinggal ngelihat aja. Biasanya tinggal ngelihat, oh ini nih yang tanding nih. Lawannya ya, banyak ini.
4: Ya Allah, salut benar aku sama penyiar satu.
0: Iya.
4: Aduh, nanti benar ya.
0: Kalau lagumu kan di ambang sore nih. Kalau kita kan udah di ambang detik-detik memasuki bulan sulit.
4: Kamu bisa aja kamu.
0: Iya.
4: Ya wes buat dirimu terima kasih ya.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi di belakang Bang Abdullah dari way kanan, orang terganteng dunia, bu sedunia boy. Iya gantengnya. Abdullah ya, ada nih telepon yang masih lagi. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bung Senin?
5: Sehat.
0: Sehat ya.
5: Apa lagu nih?
0: Lagu nih buat gejolak asmara, repot, anggur merah.
5: Anggur merah.
0: Anggur merah ya. Ayo silakan Bang Senen.
6: Bumi Bunda dan Bunda Ros Jagabaya. Terima kasih hat.
0: Ya.
6: Bunda Ros Bunda Tidak Tidak dapat kembar. Mama Bunda Sambala Putimor. Bunda Wasaran. Irin Pesuaran. Bunda Minan Wati di Kersong dan Kersong Sulawesi Wasa Wasir Wasa Tani Haji Antai Kalianda Mama Pungki Datuk Aceng Irin Pesuaran Romli Dwi Aranan Epa Waitanan Ika Waitanan Diri Mohon Sula Kadan Ejok Tenggok Pak
0: Gilman
6: Terima kasih,
0: Bang.
6: Bukan kita tahu ya.
0: Amin. Bang Seden ini sehat meneh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Seden ada lagi. Baik, ya. Halo.
7: Halo juga. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
7: Kabar nih Bang Ferry.
0: Kabar nih Wawai. Sehat walafiat.
7: Apa nih Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ini. Kibur gemuruh lain diam lain Bang Jomblo berarti ya.
7: Iyo si gemuruh kan lain Jomblo. Diam dia menghanyutkan si Jomblo.
0: Banjir
7: bandang.
0: Iya.
7: Sehat Bang yo.
0: Alhamdulillah sehat.
7: Amin. Lagu nih api Bang.
0: Lagu nih buat gejola asmara, repot, anggur merah.
7: Pertama Bang.
0: Sepertama ya.
7: Salam nih Bang.
0: Silakan.
7: Salam nih yo pakai nih Bang Hamham. Bang Irin. Bang Jaini.
0: Ya.
7: Keramaian. Mama Pungki, Mama Rido, Bunda Samba, Nadila, selamat sore. Buat Kang Maman, Datu Arvin, Putra Jawa, Akin Bolo-Bolo, Kika Eva, Niwai Kanan, yuk selamat sore. Salam nih, sunyi nih Bang.
0: Sunyi nih yo.
7: Lagu nih pertama ya Bang.
0: Ya.
7: Lewat pantun Bang, pakai nih Bang Arvin yo.
0: Boleh, boleh.
7: Kelpe Bang Arvin. Tinggi-tinggi pohon kelapa.
0: Cikup.
7: Kanding pohon durian.
0: Cikup.
7: Buat Bang Apin dan Kak Epa. Semoga cepat ke pelaminan.
0: Iya.
7: Asik.
0: Asik, asik.
7: Kan Bang Apin, jomblo di belakangmu.
0: Iya.
7: Nanti Bang kalau Bang Apin masukkan ke lupan, balas pantunya Bang.
0: Yo.
7: Oke, buat Bang Terry, selamat tugas.
0: Iya.
7: Halo Bang.
0: Amin.
7: Terima kasih waktu ini Bang.
0: Nyama-nyama.
7: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Jomblo ada lagi yang ingin gabung bersama kita ya di Prodangdut sore hari ini. Sudah ada telepon yang masuk. Baik, halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mana kabarnya Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
8: Amin.
0: Amin.
8: Apa
0: ini? Ini siapa ini?
8: Ini Bang JK.
0: Oh Bang JK.
8: Gimana? Gimana kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah. Iya.
8: Apa lagunya Bang?
0: Lagunya ada Gejola Asmara, Repot, Anggur Merah.
8: Yang enak itu, yang merah-merah itu.
0: Kan? Yang merah-merah itulah ya.
8: Bisa menawan hati itu kan. Iya kan?
0: Iya.
8: Oke. Anggur merah, bukan apa-apa Bang. Jangan nyurus pikirannya Bang.
0: Ayo.
8: Salam nih Bang ya.
0: Silakan.
8: Selamat sore. Waalaikumsalam. Bang Irit yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Bu Endrahim yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Bu Kudat Tambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Bang Tampan, selamat sore. Bang Ibu, selamat sore. Bang Senen, selamat sore. Tolong-tolong. Jangan sayang-sayangan aja. Siapa yang cekmahnya ya Pak Api? Iya, Pak, saya tunggu. Kalau nggak tahu, mampir ke tempat Bang Jika saya amparkan.
0: Iya, iya, iya.
8: Salam Bang Apin.
0: Bang Apin nih. Salamin.
8: Selamat sore juga Bang Apin bolong-bolong. Bang Rin, selamat sore. Baik. Yang ada di sisi selatan yaitu apa Bang?
0: Bang Bendi.
8: Oh, Bang Bendi, selamat sore juga. Wai Nabila, selamat sore juga yang ada di wai kanan. Terima kasih. Wai Eva, wai Isa, Bang Karman, Isinan Murid, selamat sore juga. Oh, wai Kro-Kro, ada di wai kanan. Karyawan-karyawati yaitu Mang Arif, selamat sore. Yani, selamat sore. Yani, selamat sore. Jawa Bang Peri yang.
0: Ya.
8: Baik, Bang Peri yang ini pun tugas siaran. Mudah-mudahan berkesehatan selalu bersama keluarganya Bang Peri ya.
0: Amin, amin.
8: Terima kasih atas waktunya Bang Peri.
0: Sama-sama.
8: Ini ada pantun Bang Peri.
0: Mantap.
8: Waduh, tujuh manggungan masak jagung di kampung Huntam. Satu ada kerupuk empat bukan buatan seperti paku mantap di papan Bang Peri. Terima kasih Bang Peri.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ada lagi di belakang Bang JK. Kita coba untuk terima lagi penelpon ya. Kalau tidak ada, kita akan segera putarkan nantinya ya lagu yang kita siapkan. Dan juga ada beberapa lagu tadi request ya. Mudah-mudahan kita carikan ada. Yo. Halo.
9: Halo juga Bang Peri.
0: Yo.
9: Sama Bang Darman di seputaran stasiun Blambangan Umpu.
0: Oh, apa kabar Bang Darman?
9: Sehat-sehat aja, doa Bang Peri.
0: Amin.
9: Lagunya sudah ada disiapin Bang ya?
0: Udah. Ada Gejolak Asmara, Repot, Anggur Merah.
9: Anggur Merah aja Bang Peri.
0: Anggur Merah aja ya.
9: Ya, kirim-kirim di pen-pen wai kanan. Semuanya selamat sore dan pen-pen RRI.

0: panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar ya Bang Peri.
1: Ya.
0: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja Bang.
1: Ya.
0: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun. Ada lagi di belakang Bang Darman dari Belambangan Umpu ya tadi. Setelah ada Belambangan Umpu jadi kita kembali terima telepon yang masuk ya. Enggak lagi nih kayaknya. Oh, terputus. Baik, di 0721255112 atau di 0811 7209885. Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dari Eva Bang Ferry.
1: Eva di kanan. Di kasur ya?
2: Iya. Apa lagunya, Bang?
1: Lagunya ada Gejola Asmara, Repot Anggur Merah.
2: Wah, lagunya. Itu yang kemarin gak diputar, saya minta kemarin ya.
1: Apa tuh?
2: Yang Mana Aku Percaya dari Peti Vera.
1: Mana Aku Percaya dari Peti Vera ya.
2: Iya, kalau gak ada apa aja lah, Repot gak apa-apa.
1: Nah, Repot juga Peti Vera tuh punyanya.
2: Iya, kalau gak ada Mana Aku Percaya, Repot aja gak apa-apa.
1: Oke.
2: Salamnya untuk semuanya aja ya Bang Ferry, soalnya kan waktu spesialnya biasa.
1: Biasa
2: di
1: ya. Yang di Candipuro ya, Bang Apin. Tadi iya. Banyak benar tuh yang iniin.
2: Amin.
1: Dari Wai Kanan Kota Agung nih.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya, makasih ya Bang Ferry ya.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan putarkan lagunya ya. Mulai dari Anggur Merah ya. Jadi kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Ada Anggur Merah, ada Gejola Asmara, dan juga ada lagi Repot ya. Oke, kita nikmati sebuah lagu yang berjudul Anggur Merah.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktore, tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
4: Cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
3: Iya toh, maksud Dek, enggak ngerti Mama Siki.
4: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
3: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
4: Hai, Mama sudah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
5: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Tumbai Lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ba, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau

Ya, Minah Mari PT KI Dipri 4 Tanjung Karang resmi mengoperasikan rangkaian baru untuk KA Raja Basah dengan menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi pelanggan. Meski mengalami peningkatan kualitas layanan, tarif perjalanan tetap dipertahankan mulai Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI Dipri 4 Tanjung Karang, Eko Dodit Hartono, mengatakan modernisasi sarana tersebut bertujuan meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pelanggan selama perjalanan. Beralih ke warca selanjutnya. Pengurus Kota Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBPSI Bandar Lampung menggelar turnamen Piala Wali Kota Bandar Lampung 2026 sebagai upaya menghidupkan kembali atmosfer bola voli sekaligus membangun kompetisi antar klub yang lebih profesional di daerah. Turnamen yang berlangsung di Gor Sigar Bandar Lampung tersebut menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung dan diikuti klub-klub dari berbagai daerah di Lampung hingga luar provinsi. Demikian Warca Pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 18.

0: Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah dengue atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
4: Emang gak boleh ya bakar sampah?
3: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
4: Iya, kamu nih, kayak orang tua aja sih, bukan nasihatin orang.
3: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
5: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Astaga, what api sih? What taruh balak nih, anjir.
1: Dunia kalaya ditutup kok, jinji. Jangan meninggal, kita kok taruh balak
0: nih. Iya, susah kan, Ki. What ulun haga lapan-lapan.
1: Udah lah, bebayin asal. Kodon, jadi taruhnya sangat halang yang laya.
0: Ya mau lah, sudah sama sengaja nih tangkulnya kawan gue. Emang suka undang kita mau sampai.
1: Aduh, kita nih suka izinnya sih mau nyampe sama sikam. Iku mau sikam apa pandai, sikam
0: apa kesini? Iya, sikam apa pandai. Tapi mau nih izin, mah kandungan izin kan. Tohnya kan ngguna kok kelaya di depan di lamban.
2: Tapi izin.
0: Tidak pernah.
1: Dan mengganggu masyarakat Katelius, susi sih kan banyak yang ipa. Allah kan izin.
0: Udi yang ikuti keliling, udi nak ikuti kelilingnya hanggang di udi. Apa mau nih kami menganti sih hanggang dudi. Lagi lagi kalau lagi
1: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
0: Dija. Untuk Khadija sampai jempol kutinya kan keliling pai di atas dude. Maksudnya kan Dija.
1: Oh, dikunci lah. Hanya nyepak keuntungan hajatan. Tidak ngehui kau. Jangan makan wamil. Kan jangan Dija.
3: Akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Mari selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nantinya sekaligus mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan beduk kajian maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1 RRIB.

0: ada di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yang masuk hari

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengar, tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin

Pendengar Salat, tadi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 dibacakan oleh Marian Saputra dan dilanjutkan dengan Besduk serta Azan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Bujuluk Bu Adok. Berikut Bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi Tuhan juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih pada saat dia harus selamatan Cina walaupun anak dibetung lahir tapi ada masa juluk kan dari prosesi setelah ia menikah maka ya turun mandi prosesi turun mandi canggot dan segala macam ya masa adat namanya adok pengehan tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini ia dapat mengunggah bumi cakap pepadun prosesi ia berjuang pai di masyarakat ia dapat masa adok adat sultan dan segala macam namun sedang buat rambu-rambu temannya dan namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Bermain menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Suksma
2: Indonesia.
1: Terima kasih
2: Jepang.
1: Arigato.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

0: Ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh

0: Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Cangger adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya

masyarakat Lampung. Dan mejong diunggah kango, kanah judumu mak togo-togo. Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat sih ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan

0: efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh.
4: Sekecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya

More Than You Know dari Malik Yaks, Well featuring Ingrosso, Panigaria. Jadi lagu terakhir bareng sama Ara di kesempatan malam hari ini, sore menjelang malam ya, di hari Minggu 5 Juli 2026. Dan jangan kemana-mana karena malam ini Anda akan ditemani oleh Ardi Husen sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dengan kami dan juga mendengarkan kami selalu di 90,9 Pro Satu Radio Banter Lampung. Selamat menikmati akhir pekan Anda, tinggal beberapa jam lagi ini ya. Dan kalau gitu, Ara akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
7: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
6: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
13: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Dan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran ya. Kegiatan ini sarana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim. Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama. Dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar, Yeni Ulistiana menemani Anda semua di RRI Kanan malam ini untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Seperti biasa, di pukul 19.26 menit ini hingga nanti di pukul 23.53 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di RRI Kanan 103,6 MHz. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 52 Ribera Lampung, teman-teman kamu.
1: Yo, Romance Frequency kali ini ada Suanda Rukartiko,
2: Eja Mariska,
3: Mulanda Saputra.
0: Ya banget temen kamu ya pastinya cuma di Romance Frequency sampai jam 10 nanti, cuma di
2: Ribera Lampung, teman-teman.
0: Terbaik kamu.

0: Bentar banget liburnya.
1: Iya. Oh iya, tapi iya, udah gak kuliah, udah lulus.
2: Kalau lagi kuliah enaknya juga sambil bahas cinta-cintaan.
1: Benar.
0: Jadi malam malam ini kita membahas apa nih kira-kira?
1: Kita mau bahas yang pertama ada cincin, cerita cinta. Jadi nanti kita bakal bacain kisah cinta dari teman pro 2 nih. Terus yang kedua ada apa, Daru?
2: Yang kedua ada micin, mimin cinta.
1: Asik.
3: Dan yang terakhir ya teman pro 2 ini ada tuning, naikin volumenya.
2: Semuanya bakal kita bahas cuma di
3: Romance
0: Frequency. Real Stories, Real Feeling.

0: balik lagi bareng sama kita. Gimana kabarnya?
1: Kabar ya, nanyain kabar ya.
2: Penting semua pada sehat.
3: Iya. Gimana malam minggunya, udah sama pacar kah atau sama siapa nih?
0: Aduh. Kira-kira. Bagi yang punya sih sama pacarnya ya. Iya, tapi sama, kalau nggak punya,
2: aja lah ronda.
1: Kalau sama ronda. Sama Honda ya. Oh, ronda apa Honda sih?
3: Ronda. Tapi gue lihat pas datang ke sini tadi ya, itu udah banyak banget orang yang boncengan sama pacarnya.
0: Aduh.
2: Senenan biasa lah.
0: Betul. Kenapa mulai ando iri?
3: Sumpah. Gue kayak dalam hati kayak Wen ya, gue punya pacar.
0: Wen ya.
3: Gimana guys kalian guys?
0: Kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik. Iya. Gimana?
0: Sehat. Di rumah ada lauk.
2: Nomor 2, tadi seperti kita bahas juga ya, bahwa di malam ini banyak banget yang bakal kita bawain juga. Buat kalian semua di Romance Frequency.
0: Iya, yep, betul.
2: Agak susah. Programnya malam hari ini tadi ada cincin, ada
0: micin, ada tuning,
2: ada mancing juga.
0: Enggak ada
3: kelebihan.
2: Ya, jadi malam
0: hari ini kita bakal cinta-cintaan.
2: Benar. Terus kalian juga bisa curhat tentang cinta
0: betul.
2: Yang mungkin pernah kalian alamin juga.
0: Yes, benar. Selama misalkan masih kuliah nih, kisah cinta perkuliahan tuh kayak mana lagi cute-cute-nya.
1: Iya, betul, memang betul. Lucu banget ya.
0: Lagi unyu-unyunya.
1: Di zaman Gen Z gitu.
0: Di parkiran gitu.
2: Sekarang ini juga lagi zamannya standar TikTok ya.
0: Benar.
3: Betul banget. Gue sering banget tuh liat di TikTok. Kayak orang-orang tuh punya standar cowok gue nanti harus gini, cowok gue nanti harus gini, kayak ngikutin gitu ya.
0: Iya.
3: Yang
0: harus
2: kapasiti manusia normal.
3: Kayak gimana tuh punya kekuatan super gitu.
0: Harus
2: karena kalau misalnya kita ngomongin standar ya, namanya orang punya standar tuh pasti berbeda-beda gitu.
0: Benar.
2: Apalagi kata orang, jodoh adalah cerminan diri kita sendiri.
3: Betul.
2: Ya. Sejauh mana kita berkembang, sejauh mana kapasitas kita juga harus ngeliat juga nih nanti kita dapat seperti apa.
3: Betul.
2: Kalau emang dikasih Jangan. Tuhan yang segitu ya berarti emang kapasitas kita juga segitu.
0: Iya. Jangan yang terlalu tinggi dan jangan yang terlalu rendah gitu ya.
1: Kayaknya dari cowok ya.
0: Iya.
1: Dari cewek. Ya, gue setuju sih kalau standar TikTok tuh ya memang gaya hidup kita di pacaran gak sih?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau wajarnya cewek, kalau ngelihat cowok yang effort gitu kan, sedangkan cowok kita enggak. Kayak
0: apa ya, sih gitu.
1: Tingkatin cowok kita lah Daru.
3: Kayaknya gue harus macan diri gue sendiri lagi deh. Aduh. Kayaknya gak ada yang sebaik diri gue gitu loh.
0: NPD.
2: Nomor 2 hari ini spesial tema kita adalah standar orang pacaran.
1: Pacar.
2: Yes, bisa kita semua di Romance Frequency sampai jam 10. Cuma di 90,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman
0: terbaik kamu.

0: Simon, what's going on here?
1: There you go.
2: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun.
0: Outrageous from Bosch.
3: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Balik lagi bareng sama kita. Tapi aku lagi sedih nih.
1: Kenapa tuh sedih-sedih? Kenapa? Ada apa sih sedih-sedih?
0: Udah lulus tapi belum ada pacar.
1: Aduh. Maksud gue kenapa sih kok bisa belum dapat pacar apa udah lulus gitu loh. Lihat Kak Daru. Coba lihat Kak Daru, dia sekarang sudah punya pacar. Dia sudah slow living lah dia. Ya enggak sih Kak Daru?
0: Apa sih? Apa sih Dar tipsnya?
2: Kalau dari gua sih yang pertama lo harus menyayangi kedua orang tua.
1: Asyik. Aduh, okay, saya orang tua. Terus yang kedua ada masalah enggak?
2: Yang kedua lo harus dengerin kita. Di bener. Romance frequency.
1: Okay.
2: Karena di sini lo bisa cari jodoh.
1: Okay, betul. Pas banget nih buat Echa. Iya kan lagi cari pacar kan. Tapi gue penasaran deh, kenapa lu bisa belum dapet pacar? Apa gara-gara standar lu nih gitu? Yang ketinggian tuh gimana gitu?
0: Kayaknya karena ketinggian sih. Dan kitanya gak sampai kesana. Iya gak sih Rup?
3: Tapi kalau lu belum punya pacar ya, harusnya lu jangan kayak gitu.
0: Oh jangan ya, iya, kenapa tuh?
3: Kita agak turun dikit lah ya.
0: Oh oke.
3: Tapi emang yang berbeda sih ya.
4: Apa tuh? Ya karena kalau gue milihnya kayak standar gue kayak biasa dulu aja, nanti baru gue naikin. Terus cowok gue tuh ngikutin standar gue gitu. Tapi kalau gue standar udah tinggi, gue takutnya gak dapet tuh.
0: Benar sih ya. Jadi
2: lu
0: kita
2: bilang kayak gitu, emang cowok lu kurang apa sih?
4: Enggak lah, kalau cowok gue tuh di mata gue sempurna lah dan.
1: Tapi bentar dulu guys, sebenarnya Echa ini standarnya kayak gimana sih gitu kan, kita belum tahu nih.
0: Dibahas terus ya.
1: Ya kayak gimana dulu sebenarnya standar lu ini.
4: Apa nih?
0: Gimana ya?
1: Satu. Apa tuh?
0: Beragama.
1: Oh, okay. Beragama apa nih?
0: Ya agama Islam.
1: Oke. Okay. Terus?
0: Terus dua. Makan nasi.
4: Oh, oke. Okay. Kenapa? Emang kalau dia makan mie kenapa?
2: Kalau makan lu takut.
4: Oh, takut.
1: Kambing dong itu.
2: Terus lu masa lu.
1: Lagi pas dia tiba-tiba nyemil okay. Rumput kan takut ya.
0: Yang ketiga, apa sih enaknya yang ketiga ya? Pintar kali ya.
1: Oh pintar apa dulu, kan pintar kan banyak nih. Pintar maling juga termasuk pintar tau.
0: Oh iya benar. Pintar apa kira-kira rupa enaknya?
4: Pintar ngerayu ya.
0: Biar tiap hari digombalin.
4: Iya.
2: Iya.
1: Tapi ya
2: nih, ada pertanyaan nih? Dari gue yang mungkin relate juga sih sama lo semua. Menurut nih ya, punya standar dalam memilih pasangan itu penting apa enggak?
4: Kalau gue ya emang penting lah. Karena kalau memang gak sesuai standar kita, pasti kita bakal ngelihat cowok kita atau cewek kita pasti kayak nggak bener gitu, nggak baik di mata kita. Tapi kalau sesuai standar kita ngeliatnya kayak ya gue jatuh cinta banget sama cowok gue gitu kan, setiap harinya gitu.
1: Betul sih.
4: Ya nggak sih.
2: Lo Mul,
1: kalau gue ya ditanya standar emang penting sih, karena kita kan punya idaman kita masing-masing nggak sih, ya kan. Jadi kayak standar gue sih bisa ngabarin aja sih sebenernya. Gue mah gak muluk-muluk, gue mah bisa ngabarin aja gue mah.
4: Yang penting kabarin.
1: Iya betul.
2: Kalau
4: Echa, kenapa deh Echa?
0: Iya tadi itu standar tuh penting banget karena buat patokan kita.
4: Iya benar.
0: Kalau nggak ada standar kan kita bingung nih mau nyari kayak mana ya.
2: Iya.
0: Benar gitu.
2: Kalau gue pribadi sih nggak muluk-muluk.
4: Kenapa lo Daru?
2: Ya. Yang penting gue bisa pasangan gue nanti ya. Ini kita berbicara soal pasangan calon pendamping hidup gitu ya. Kalau gue nyari calon istri yang penting dia bisa nyambel terasi.
4: Ini mah kayak orang Lampung banget ya.
2: Gue gak tau kenapa kalau makan tuh wajib ada sambel gitu.
1: Wow, sambel.
2: Sambel yang paling gue suka adalah sambel terasi.
4: Sambel terasi.
2: Standar gue gak usah muluk-muluk, yang penting lu bisa nyambel terasi, bisa ngurus rumah, udah kelar.
4: Oh, kelar.
0: Iya bentar,
4: ini
0: bakal
4: nyari, lamar juga gitu ya.
0: Nyari pacar atau nyari istri nih?
2: Kalau gue istri sih.
4: Oh istri.
2: Karena alhamdulillah pacar gue sekarang,
1: gitu.
2: Yang mudah-mudahan jadi calon istri gue.
1: Amin. Aduh bisa nyambel. Bisa nyambel gitu?
2: Udah bisa.
4: Gitu.
2: Jadi salah satu standar gua sudah dipenuhi sama dia.
4: Oh iya, jadi kalau udah dipenuhin tuh memang harusnya udah dikasih cincin si Daru.
0: Oh iya.
4: Iya,
0: kode.
4: Udah memenuhi standar ya.
2: Nanti Ruby cincin kan ada segmennya masing-masing.
4: Oh iya, benar.

0: time for Flash Info.
1: Tuan Produa, simak kabar menarik deh yang datang dari dunia musik internasional, di mana penyanyi legendaris Madonna mengkritik penggunaan AI dan algoritma yang kini semakin mendominasi industri kreatif. Menurutnya, seni lahir dari keberanian untuk bereksperimen bukan sekedar mengikuti tren. Madonna juga menilai banyak musisi kini lebih fokus pada angka streaming dan media sosial dibanding menciptakan karya yang orisinal. Ia menegaskan AI sebaiknya hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti kreativitas manusia. Itu dia teman Produa, Flash Info dari Dwi Fatina. Untuk info menarik lainnya, bisa dicek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: balik lagi sama halo. Kita dan kita di sini bakal bahas Eca lagi nih.
1: Aduh, aduh
2: kenapa sih Eca lagi?
3: Eca lagi.
0: Karena standarnya dia belum jelas sih.
1: Allah,
0: keren banget harus tahu ya. Kan, kenapa standarnya gitu begitu
1: kempo
0: tinggi
1: ah,
0: gitu?
1: Kempo ah,
0: iya kan?
2: Eca kenapa sih Eca? Kenapa?
4: Eca si cewek TikTok.
1: Yang hari Velocityan.
2: Iya enggak. Coba kenapa nih Eca?
1: Ya, jadi sebenarnya tipe aku itu harus cowok yang tinggi.
2: Yes.
0: Oke, okay, tinggi. Okay.
2: Tingginya lagi.
0: Tingginya semana?
1: 200.
5: Waduh, gede banget tuh 200.
1: Terus punya pekerjaan yang mapan.
2: Oke. Okay. Okay. Ya, lanjut.
1: Humoris itu harus banget sih.
0: Okay. Humoris. Apalagi?
1: Nih, ini yang terpenting, rajin beribadah.
0: Wow.
2: Tadi udah lo sebutin lah ya.
1: Iya. Terus yang dibilang sama Daru harus dekat dengan keluarga.
2: Oh iya, iya, iya benar.
1: Dan yang pastinya benar kata Ruby harus perhatian.
2: Iya.
4: Tapi sorry. Kenapa ngomongin nih? Soal humoris.
1: Oke,
4: apa tuh? Lo lebih suka cowok yang romantis atau humoris?
1: Jujur, pengennya sih yang romantis. Hmm. Cuman yang humoris itu enggak ngebosenin. Iya kan? Kalau romantis kan kadang bikin bosan gitu kan. Ah, gitu-gitu lagi gitu.
2: Enggak juga sih.
0: Tapi kalau kata gue ya, kalau menurut gue pengalaman gue, kalau misalnya cowok itu humoris, itu udah pasti romantis tau. Kayak gue soalnya, gue juga kayak gitu. Jadi kayak jadi kayak gitu. Jadi gak mungkin orang yang tidak humor itu tidak romantis juga. Dua-duanya bisa diambil, diembat gitu.
1: Oh, wow.
0: Makanya gitu.
4: Percuma ganteng, percuma cowokmu ganteng tapi gak lucu.
2: Yang penting kan lucunya di kita gitu loh.
1: Ngomong-ngomong nih, sebenarnya banyak sih yang dekat sama aku.
0: Waduh.
2: Sombong ya.
1: Iya, hampir kalau jalan nih di pinggir jalan semuanya berhenti.
2: Kenapa? Kenapa? Maling nih.
1: Nggak tahu, setan kayaknya.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya dari penglihatanku sih banyak sih yang ganteng. Cuman satu, kadang kurang tinggi.
0: Oke.
1: Kadang juga kurang romantis. Gitu yang aku bilang tadi. Terus ada juga yang sebenarnya pola pikirnya nganggep kalau masa depan itu sebenarnya nggak harus diraih. Itu aneh kan?
0: Kayak gimana tuh maksudnya?
1: Kurang tahu juga sih sebenarnya. Cuman kok dia gitu pikirannya ya? Kayak misalkan kalau kamu aku kuliah, si dia nggak kuliah, terus pikirannya kuliah nggak kuliah mah sama aja katanya. Sama-sama dapat kerjaan juga kan gitu.
2: Oh, oke, okay, gitu.
1: Pikiran kayak gitu pikirannya close minded sih.
2: Oh yes.
1: Iya.
0: Betul, tapi dipikir-pikir 200 meter cari di mana kira-kira? Ya masa gak 200
1: di luar negeri?
2: Ya kalau luar negeri ada ya, tapi
4: mungkin. Cuma kalau dilihat dari rata-rata tinggi manusia Indonesia ya kan.
2: Khususnya
4: under 200 meter.
1: Oh, pantas belum dapat.
2: Iya, benar.
0: Dia sadar sendiri.
2: Oke, lanjut Eca.
4: Mungkin Eca harus dikurangin Eca nonton
2: drakornya. Oh iya, benar.
1: Ini keseringan sih kayaknya, udah terdoktrin.
0: Tapi
2: tapi standar Eca tuh tinggi banget sih.
0: Betul.
2: Iya nggak sih teman-teman?
1: Harus direndahin lagi ya.
2: Iya nggak sih.
0: Betul.
2: Gimana mau dapet cowok ya? Iya, kalau standar terlalu tinggi.
1: Iya.
0: Dan juga ya, dan juga, lu siap nggak kalau misalnya nanti dituntut buat memenuhi standar dia juga? Ayo, gimana tuh? Dia kan juga punya standar nih.
1: Iya
0: kan? Kalau misal lu

0: Bukan dong, maksudnya kayak apakah lu siap untuk memenuhi standar dia juga gitu?
1: Iya, siap gak siap sih, kalau ada orangnya gas.
0: Oke, kalau menurut lu dari gimana Dar?
2: Kalau gua pribadi, gua sebagai cowok juga harus tahu diri lah. Gua juga harus memantaskan diri gua. Kalau misalnya pasangan gua punya standar yang mungkin gua nggak punya kualifikasinya gitu.
3: Contoh nih,
2: gua kalah di tinggi nih kata Eca. Gua harus dapat yang humorisnya.
3: Yes, benar.
0: Memenuhi salah satunya.
3: Iya.
1: Ada 14 kriteria nih, satu gak apa-apa gitu.
2: Atau misalnya gue ada dua kriteria yang mungkin gak ada di gue, gue penuhin dengan kelebihan-kelebihan gue yang lain.
3: Iya gitu. Bener, ditutupin sama kelebihannya Daru bener. Juga
2: jadi kalau pasangan itu harus saling melengkapi dan juga saling

0: Wilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: udah masuk di Mimin Cinta ya, Daru.
1: Betul. Mimin Cinta hari ini kita mau ngingetin lagi untuk kita mau baca alien.
0: Yes.
2: Wow. Yeah. Ella. Siapa nih yang mau bacain?
3: Ayo.
2: Dari siapa dulu?
1: Gua sering dibilang terlalu dipilih kalau soalnya terlalu dipilih masalah. Ada gua buat yang gua cari cuma cowok yang
0: bisa. Oke.
1: Dan menghargai.

0: micin.
1: Gimana nih kira-kira?
2: Tanggapan micin ya.
0: Tanggapan
2: gimana nih? Iya.
3: Kayaknya salah deh.
2: Kenapa?
3: Salah, karena kan gak semua pasangan tuh pilih-pilih.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Iya.
3: Nah, habis itu kan punya standar masing-masing dong, gak bisa ikutin standar orang lain.
0: Benar, betul.
3: Sih kalau menurut gua ya.
1: Oke. Ya benar sih, kita kan emang enggak bisa ngikutin standar orang ya.
0: Iya, enggak bisa milih-milih juga kalau standar mah.
3: Nah, gua juga kan apa sih? Orang itu kan beda-beda kan nih. Alasannya bisa nerima.
2: Yes.
3: Atau standar ketiduran ataupun jangan lupa harus ngasih kabar gitu loh.
0: Enggak chat seminggu gitu. Ya langsung aja deh yang kedua dari Fikri. Halo Kak, aku Fikri. Jujur, aku jadi bingung sendiri gara-gara sering lihat konten di media sosial. Katanya pasangan tuh harus begini, harus begitu, cowok itu harus begini, harus begitu gitu. Sampai akhirnya aku jadi overthinking. Setiap mau deket sama orang, takut gak sesuai sama standar aku, takut gak ideal gitu. Menurut Kakak, aku yang kebanyakan mikir atau emang sekarang orang pacaran tuh ribet? Gimana nih menurut kakak?
1: Jujur gue juga penasaran sih.
2: Oke, kita langsung tanya ke Micin ya. Gimana nih Micin tanggapannya?
3: Kalau menurut gue sih ya gak ribet sih.
2: Gak ribet? Oke. Yes, terus?
3: Terus ya kan kita kan punya ini ya namanya apa sih tuh. Ngapain perlu harus dibingungin gitu loh. Kita kan punya standar masing-masing gitu. Nah kan kalau misalnya kita bingung sendiri sama alat konten media sosial katanya pasangannya harus begini, begitu, begitu. Ngapain sih ngikutin standar TikTok?
2: Oh iya juga sih, setuju sih gue ya.
3: Kalau bisa
2: bener.
3: Standar seri, bener gak sih?
2: Bener, gue setuju sama Micin kali ini ya, Micin. Ya,
3: standar
0: 100 buat Micin.
1: Micin, wah sumpah sih.
2: Ya sih. Itu tadi nih, siapa tadi yang cerita ya?
0: Fikri dari sama Fikri. Ella ya.
2: Ya, Fikri dengerin dari katanya si Micin tuh. Micin udah kasih
4: makasih ya Micin.
0: Sangat membantu ya. Sangat membantu ya.
4: Menurut gue pribadi sih ya, ini kita
2: yes.
4: Sekarang masuk ke tanggapan deh.
0: Iya.
2: Kenapa?
4: Gue standar itu di jalan hubungan itu penting.
2: Yes.
4: Karena kita juga harus menentukan siapa yang bakal cocok jadi pendamping kita,
0: jadi
4: pasangan kita. Gitu.
0: Benar.
4: Jadi, punya standar yang terlalu tinggi banget.
2: Iya, iya.
4: Setuju. Kalau
0: nyampein pasangan betul. Nah, takut gak kegapai juga ya.
2: Iya, kita harus juga ngelihat loh kayak pasangan value. Kita tuh gimana, value-nya gimana. Kalau memang standar kalau memang cowok lo itu kurang romantis atau kurang humoris, ya itu berarti harus lo terima. Karena kan dari awal lo udah terima sifat-sifat dia gitu kan.
0: Iya, benar-benar. Jadi ya kita harus menyesuaikan lah, jangan
2: yes.
0: Terlalu gimana-gimana gitu.
1: Cuma kalau lo, menurut lo gimana Mulando? Menurut gue bener sih katanya tadi, walaupun kita punya standar.
2: Kata gue ya.
1: Iya betul, kata Ruby.
2: Apa kata siapa? Oke terlalu kata siapa Mulando?
1: Ya, kata Ruby sama kata Daru tadi
2: sih
1: penting. Cuman kita juga gak bisa memaksakan standar kita untuk orang lain.
0: Benar.
1: Karena kadang tuh kita gak bisa berekspektasi orang itu atau pasangan yang kita inginkan itu memenuhi standar kita gitu.
2: Iya benar.
1: Diukur-ukur lah, itu istilahnya gitu.
0: Benar.
5: Ya intinya tanggung pro 2 ya, punya standar itu sebenarnya gak salah.
2: Yes.
5: Yang salah itu kalau standarnya terlalu tinggi, bahkan setinggi langit gitu.
0: Iya, gak ngeliat lagi gitu lah ya.
2: Itu kurang
5: Tapi standar yang lo miliki gak di... maksudnya gak dibarengin sama usaha juga.
0: Iya,
5: buat jadi pasangan yang baik juga buat pasangan lo gitu.
0: Intinya lihat siapa yang mau lo jadiin pasangan gitu ya.
5: Bener.
2: Yes, bener aja.
5: Tapi jangan juga jadi minder karena mungkin lo ngerasa belum sempurna, banyak kurang ini kurang itu. Tapi lo juga harus ingat hubungan itu bukan cuma ajang cari yang paling sempurna, tapi cari yang sama-sama mau bertahan dan berkembang.
0: Iya, dan buat teman pro 2 jangan lupa ya, abis ini kita bakal ada segmen tuning.
2: Yes, bener. Kita masuk di tuning ya nanti.
0: Buat teman pro 2 jangan sampai lupa kirim cerita-ceritanya atau nanti mau cerita langsung ke kita juga boleh banget.
1: Gimana bisa ceritanya?
0: Kita cerita di 0817 9925 9925 atau di @pro2bdl.
5: Jadi jangan kemana-mana teman-teman pro 2, tetap di Romance Frequency.
0: Real Feelings,
1: Real Stories.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Iya, dan kita berada di segmen
1: kita udah tuning.
2: Yes, benar. Udah masuk di tuning ya. Tuning. Naikin volumenya.
0: Naikin volumenya. Oke. Nah, kita sudah ada di sudah terhubung ya, lebih tepatnya.
2: Oke.
0: Sudah terhubung sama teman Pro 2.
2: Iya, teman Pro 2 ya yang udah beruntung gitu kan. Kita telepon.
1: Ada siapa di sana?
2: Halo.
0: Hai.
3: Halo.
0: Okay.
2: Iya.
0: Halo. Agak dinaikin volumenya karena kita di tuning.
2: Della. Oh, Della.
0: Halo Della.
2: Halo Della.
0: Kalau dari suaranya kamu kayaknya cewek-cewek yang charming banget ya.
1: Oh, ceria gitu ya.
0: Ceria, happy. Seneng loh sama positive vibes-nya Della, Bella ya?
1: Della.
2: Della.
0: Oh, Della.
1: Della, apa kabarnya Della?
3: Baik, baik banget. Kalian gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Seneng deh kalau ada pertemuan Pro 2 yang happy iya. Gitu.
1: Kita juga jadi seneng ya,
0: iya, bener. Eh, sebelumnya kenalan dulu dong Della, lo namanya siap, nama lengkapnya siapa, terus asal dari mana, umurnya.
3: Oke, boleh.
0: Kayak interview kerja ya.
3: Nama aku Della Zmelia, aku asalnya asli Bandar Lampung. Terus tuh umur aku 21 tahun, okay. Capricorn BTW.
0: Kalau jengking ya?
3: Ya, hai semuanya.
0: Kesibukannya apa Della sekarang?
3: Aku kuliah.
0: Kuliah di Lampung juga.
1: Semester 5. Unila ya?
0: Wah, sama dong kayak gua.
2: Oh, sama kayak Mulando.
0: Iya.
2: Della udah berapa lama nih jomblo?
1: Apa udah punya pasangan?
3: Aku jomblo.
0: Oh, iya. Dia punya pasangan.
2: Mau expose
1: dia. Siapa tahu kan.
0: Oh, iya.
2: Udah berapa lama jomblo nih Della?
3: Aku 2 tahun sih.
2: Wow,
1: lama
2: jomblo ya. 2 tahun jomblo nih. Alasannya kenapa Della kok jomblo? Putusnya kenapa waktu itu?
3: Kalau putus kan emang udah gak cocok aja.
2: Oke.
0: Della nih tadi malam ini nih ya, tadi kita bahasnya adalah standar nyari pasangan. Menurut lo penting gak sih punya standar nih, cowok lo harus begini untuk nyari pasangan sekarang ini ya, in this economy.
1: Iya, in this era.
3: In this economy, real. Menurut aku sih penting ya, karena standar itu tuh bukan cuma nuntut orang untuk sempurna, tapi standar tuh lebih ke ngasih batasan tentang bagaimana kita ngerasa lebih dihargain, aman, nyaman dalam hubungan. Dan standar juga itu bukan membatasi siapa yang boleh datang, tapi itu standar lebih kayak menjaga diri lah supaya kita tuh nggak bertahan di hubungan yang salah selama standarnya realistis tetap aja.
1: Betul.
0: Jadi intinya kalau menurut lo standar itu ya penting gitu ya. Cuma bukan jadi tolak ukur utama gitu untuk nentuin pasangan gitu ya.
3: Benar.
0: Oke. Terus kalau disuruh milih nih ya, pasangan yang sesuai tipe lo atau yang bikin lo nyaman aja nih, atau lo pilih yang mana nih antara
1: atau ada
0: sesuai
1: tipe
0: sendiri banget,
1: gitu.
0: Benar, atau yang bikin lo nyaman aja udah gitu.
3: Kalau dipilih-pilih, kayaknya sih lebih ke yang nyaman ya. Soalnya kalau tipe kan seiring berjalannya waktu kan bakalan berubah sendiri kan. Kalau kita nyari ganteng juga nanti tua ya keriput juga kan.
0: Suka deh sama cewek-cewek kayak Della nih.
4: Della tidak
0: realistis ya.
4: Mementingkan penampilan dia.
1: Pola pikir mindset asik.
4: Oke, Del, lanjut nih, kira-kira tipe pasangan lu tuh kayak gimana sih? Tipe yang idaman banget gitu.
3: Tipe pasangan. Oke. Kalau tipe pasangan aku yang jelas orangnya harus konsisten dari awal sampai akhir, tidak berubah tuh nggak apa-apa karena manusia kan dinamis ya. Bener. Tapi lebih ke gimana dia bisa mempertahankan kekonsistenan itu, kayak dia tetap sayang walaupun mungkin nanti ada prioritas masing-masing.
1: Bener.
3: Dan juga menjawab dan apa yang dia bicarain itu sesuai dengan tingkah laku dia, nggak ngomongnya tapi tinggal punya B, ngomong selingkuh, dia gak bakal selingkuh tapi nyatanya banyak cewek di DM.
4: Waduh.
1: Sesuai dengan perkataan ya orangnya. Amanah.
4: Amanah.
2: Tadi kan si Della udah nyebutin tipe ya, tipenya Della. Sekarang Della boleh nih kasih tahu
1: ke teman
2: Della ini gimana gitu. Orangnya cantik atau manis atau gimana nih?
4: Coba kayak
0: TB Diva mapanya.
4: Coba kayak memperkenalkan teman supaya teman Prodo tahu nih gitu.
1: Kenapa sih teman Prodo harus milih Della malam ini gitu?
3: Oke, kalau itu sih aku orangnya easy going, terus aku suka ngobrol. Aku benar-benar sesuka itu ngobrol sama orang, dan tapi harus notes itu hanya orang-orang tertentu aja yang emang udah deket sama aku. Terus tuh aku juga percaya kalau setiap orang tuh punya cerita yang menarik dan kita bisa saling bertukar perspektif kan, karena apa pengalaman yang sebelumnya itu bisa ngubah mindset kita. Jadi manusia kan macam-macam dan aku senang banget untuk berbicara dengan berbagai macam jenis manusia. Semuanya itu gak harus selalu cocok. Kita ketemu sama orang tuh gak harus selalu cocok, gak harus selalu sama. Tapi yang penting tuh gimana cara kita saling menghargai dan jadi versi terbaik masing-masing.
4: Bagus banget.
1: Sumpah. Siapa sih ini teman berdua? Ayo.
4: Ayo.
3: Boleh nih.
4: Menjual ya. Sangat menjual ya. Bener, tapi kalau dipikir-pikir jarang sih yang kayak Della ini ya enggak sih?
1: Dari 1001 gitu ya.
4: Satu orang doang.
0: Di Bandar Lampung ini ya. Sangat sulit loh menemukan wanita kayak
2: Della ini ya.
1: Idaman banget ya.
0: Kalau Pro 2 mungkin lo kalau lagi nyetir ya boleh minggir sedikit kalau memang lo tertarik sama Della. Lo bisa DM kita atau Della punya Instagram enggak?
3: Ada Instagram.
4: Boleh enggak di-spill? Boleh enggak kira-kira?
3: Instagram aku tuh namanya cukup unik ya. Jadi jangan
0: saya kena account lo.
3: Nama Instagram aku tuh Neko, O-nya 2, Nyan-Nyan.
0: Neko, Nyan-Nyan.
2: Iya, oke.
0: Nah tuh teman Prodo, buat lo yang mungkin penasaran nih sama sosok di balik suara ini.
2: Iya.
0: Bisa langsung cek Instagramnya Neko, Nyan-Nyan. O-nya 2.
3: Neko, banget, boleh banget.
0: Oke, kita lanjut lagi ya, tanya-tanya lagi ya, Della ya. Tadi kan lo udah ngejelasin soal standar lo, terus tipe lo yang gimana. Terus kalau boleh tahu nih ya, lo pengen milih nih salah satu green flag yang wajib ada di pasangan lo itu apa?
3: Kalau yang wajib ya,
4: betul.
3: Kayaknya yang pertama tadi aku ngomong sih konsisten, karena ya kita tahu semua orang kan berubah ya, apalagi menurut aku cowok tuh adalah makhluk yang sangat berubah-ubah, susah sekali in this generation.
0: Apalagi mencari Adam
1: orang ya. Kayak bunglon ya Del.
3: Yang penting punya mindset gitu. Iya, kalau cowok cuman sekarang mah kayaknya lebih memilih untuk ya udah kita jalanin aja dulu, dan aku enggak mau. Aku maunya ya dia jelas
1: ya, apa dari jelas. Awal. Okay. Masa depan harus jelas ya Del, enggak boleh yang masih ngawang-ngawang.
4: Iya sih.
2: Yes.
3: Benar. Yeah, no.
0: Oke, terus selanjutnya nih. Pernah gak nih, tadi kalau dari beberapa standar, beberapa kriteria dan tipe-tipe lo, pernah gak lo ngelepas seseorang cuma karena gak sesuai sama standar lo gitu, dan sekarang masih yakin dengan keputusan lo gak udah ngelepas orang yang mungkin bakalan cocok jadi pasangan lo ternyata gitu?
3: Wah, ini pernah banget lagi, soalnya ini pas banget ceritanya sama mantan aku sebelumnya. Dan aku ngelepas dia karena emang udah kayaknya udah nggak bisa deh kita ngejalin hal ini, mulai yang kayak saling sekarang jalan satu sama lain ini udah emang nggak cocok, walaupun mungkin dan dia pacar pertama aku dan aku belum pernah pacaran sebelumnya. Jadi kayak, dan aku tidak mempermasalahkan karena hidup tuh bukan cuma soal nyari pasangan, apalagi aku masih muda. Jadi ya aku masih yakin dengan keputusan aku, masih banyak hal, masih banyak orang yang bisa aku cari, apalagi aku masih muda, aku tidak mau membatasi diri aku sama orang hanya karena pasangan tidak memperbolehkan.
1: Benar. Itu quotes malam ini ya, laki-laki itu bukan segalanya.
4: Benar.
2: Yes.
0: Walaupun gue laki-laki.
4: Ada waktunya maksudnya kan, ada waktunya.
0: Oke, terakhir ya.
2: Oh, terakhir.
0: Della.
1: Kok terakhir nih? boleh kasih nggak? Tadi udah nih.
0: Iya,
1: udah.
0: Coba lo mungkin kasih tahu kita ya alasan kuat kenapa sih mungkin Toma Pro 2 di luar sana yang mungkin tertarik sama lo, alasan mereka untuk milih sosok Della jadi pasangan gitu.
3: Alasan mungkin lebih ke aku orangnya simpel aja. Kalau misalnya kamu mau bilang iya, aku bakalan kayak oke, okay, yes or no. Aku nggak terlalu labil orangnya. Terus tuh aku juga nggak memperharuskan orang-orang nempel 24/7 sama aku, karena kita punya kesibukan masing-masing.
0: Jadi
3: kita punya
0: kesibukan gitu ya.
1: Iya benar banget.
3: Kejar mimpi masing-masing. Apalagi punya kesibukan masih muda. Kejarlah terus mimpi, dan aku tidak mempermasalahkan itu karena aku menghargai setiap orang punya pace, dan kalau misalnya emang kita bakalan terus dekat dan emang cocok ya, seiring berjalannya waktu juga bakalan tetap sejalan, karena yang penting saling menghargai, dan aku menghargai waktu yang kalian berikan kepada aku.
1: Oh my god, setuju banget.
4: Oh my god. Sangat
0: kasih kita banyak ya,
2: makasih ya Della, thank you banget sudah ngobrol bareng
0: hari ini. Ternyata dari sudut pandang perempuan yang berbeda kali ini Tom Brody, jadi gue juga sebagai laki-laki bisa membuka juga pola pikir gue seluas-luasnya gitu ya, untuk menentukan standar untuk pasangan kita gitu.
2: Betul.
0: Dan mudah-mudahan Della dengan segala masa lalu percintaan lo yang mungkin menyakitkan dan sulit dilupakan, gue juga berharap lu bisa jadi dapat pasangan yang lebih baik dari sebelumnya.
4: Amin.
0: Dan jadi berkembang bareng juga, karena sejatinya pacaran juga bukan soal cuma cinta-cintaan doang gitu kan. Kita juga harus bisa ngimbangin waktu belajar kita, waktu kita juga buat untuk berkembang bersama.
4: Menghargai sama-sama lah.
0: Benar.
1: Terima kasih banyak ya Della.
4: Terima kasih banyak Del.
0: Thank you Del.
3: Terima kasih.
0: Bye-bye. Nah, Tom Pro 2, itu dia tadi kita udah ngobrol bareng Della, salah satu pendengar kita yang mau expose dirinya.
1: Benar banget, di tuning.
2: Iya,
0: mungkin yang penasaran juga tadi udah Della udah ngedrop Instagramnya.
4: Betul. Yeah. Boleh banget di stalking, di follow.
1: Neko nyanya.
2: Iya.
0: Nyanyan.
1: Unik ya namanya.
2: Iya, oh ini apa tadi? Lupa.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Tom Pro 2 kita masih nemenin kalian cuma di
2: Romance Frequency.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: nyambung teman terbaik kamu.
1: Terima kasih teman Produ semua yang udah dengerin kita. Dan terakhir dari kita,
2: Partisipasi dan expert winners only with Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produ RRI Bandar Lampung, teman bola kamu, sekali di udara.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Kamulah yang kupilih dengan nama Allah. Satu-satunya yang kupilih, kamulah jodohku, Aisyah.
1: Jodoh itu rahasia Allah, Fahri.
2: Kamu familiar sama kalimat barusan? Dialog Aisyah dan Fahri di film Ayat-Ayat Cinta memang benar. Jodoh, rahasia Tuhan yang gak akan kamu tahu. Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi bukan hanya novel yang menjelaskan kita makna cinta sejati, tapi tentang kesederhanaan, akhlak baik, serta ketaatan Fahri, seorang mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo. Novel ini bercerita tentang pentingnya kesabaran di tengah ancaman yang ada di sekitar.

0: tahu kalau hidup bukan cuma jalan yang harus kita lewatin, tapi tentang kisah yang harus lo maknai. Gue DJ Nathan, dengerin gue di Sore Ceria.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Semua orang kayaknya udah nonton ya karya legendaris ini, Harry Potter. Sebelum jadi film yang membius kita, Harry Potter, buku karya J.K. Rowling ini ditolak 12 kali sama penerbit. Tapi lewat semangat Harry Potter dan J.K. Rowling, akhirnya karya ini lahir. Semua orang wajib tahu betapa magisnya karya ini. Seperti Harry Potter yang penuh magis, gue akan menghipnotis lo lewat pesona dan suara. Dengerin DJ Yola di Sore Ceria.

gak sih dengan sengaja buat postingan untuk menarik perhatian orang di sosial media? Hati-hati loh, itu namanya gets buying. Istilah ini terinspirasi dari karakter fiksi Mr. Gatsby dalam novel yang telah diadaptasi menjadi film layar lebar The Great Gatsby. Gatsby dikisahkan sering mengadakan berbagai pesta mewah hanya untuk menarik perhatian Daisy, wanita yang dia sukai. Nah, kalau kamu sering posting sesuatu di sosial media dengan sengaja untuk menarik perhatian pasangan kamu, itu namanya gets buying.

0: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
1: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
0: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kan lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi. Nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Mau dibagi dua sih. Eh, bagi dong gulingnya.
1: Lah, Dik, emang hotel ada gulingnya?
0: Hah? Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
2: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
1: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI.
4: Iya, sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya, jadi sekarang tidur dulu.

0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar, ya udah usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
1: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Utomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
1: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi kami kembali hadirkan tentunya dialog pada hari ini terkait dengan makna hijrah, dan kita juga sudah tersambung bersama narasumber hari ini, Ustadz Haji Yulianto MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu bersama kami pada hari ini terkait dengan makna hijrah, yang mana ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri lebih baik daripada kemarin atau bahkan bulan kemarin dan tahun kemarin. Biasa kita suka membandingkan diri sama orang lain, padahal seharusnya kita bisa membandingkan diri kita pada diri kita sendiri yang sebelumnya, begitu ya Ustadz. Tentu kami juga ingin mendengarkan sebelumnya pemaparan dari Ustadz terkait dengan makna hijrah. Silahkan pemaparannya Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Nana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahu Nadim, ataukah ayat 20, yaitu orang-orang yang senantiasa memiliki keyakinan yang kokoh dan senantiasa berhijrah di jalan Allah SWT, ya, dan bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah SWT, dan itulah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Para pemirsa dimanapun berada, bahwa sekarang ini sudah sering menjadi apa semacam pembicaraan, oh dia sudah berhijrah, oh dia sudah berhijrah. Nah itu tentu insya Allah itu positif secara makna, karena sesungguhnya orang yang berhijrah ini adalah orang yang senantiasa menuju dari sesuatu ke sesuatu, dari yang tidak baik ke yang baik. Kalau secara makna lugatan, makna bahasa, hijrah itu adalah dari kata hajaro yang berarti adalah pindah atau berpindahlah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau secara istilah, ini maknanya adalah bagaimana seseorang melakukan hijrah dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang haram menuju yang halal, dari yang plin-plan menuju yang istiqomah, dari yang malas menuju kesungguhan, dari yang tidak bisa memahami Islam menuju rajin memahami Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Allah sendiri sudah menyatakan dalam surat At-Taubah tadi, yaitu orang-orang yang beriman dia senantiasa berhijrah dengan sungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya, dan itulah yang akan mendapatkan yang namanya sebuah derajat yang agung di sisi Allah SWT, dan itulah orang-orang yang menang. Walaupun dalam Quran disebutkan ada yang namanya ghalibun, ada yang namanya faizun, ada yang namanya muflihun. Maknanya adalah itu adalah kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, dan seterusnya. Para pendengar iman berada, bahwa yang namanya hijrah ini sebuah keniscayaan. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ternyata tidak mampu melakukan dakwah secara masif di wilayahnya, di tempat kelahirannya yaitu Mekah, walaupun sudah diupayakan jauh lebih lama, ternyata bukan di situ tempatnya untuk tatbikus syariah Islam. Maka justru akhirnya ditemukan dengan tempat yang jauh, yakni yang sering disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah. Betapa boleh juga diambil bahwa kalau kita ingin sukses memang perlu melakukan satu hijrah atau perubahan, ya. Dan makna lain juga adalah perubahan, ya. Dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang tidak rajin jadi rajin, dari yang tidak membiasakan diri untuk baca Quran, membiasakan diri untuk baca Quran, dari yang ditingkatkan dari biasa baca, ditingkatkan lagi menjadi telaah, ditingkatkan lagi tadabbur, dan seterusnya. Bahwa kita ini memang tidak boleh berhenti untuk melakukan perubahan, tidak boleh berhenti untuk belajar, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, penting buat kita untuk memahami hijrah di dalam kehidupan kita. Cara pandang kita bagaimana, cara memahami bagaimana. Kadangkala kita abai, lupa bahwa diri kita ini sebenarnya bisa menjadi sebuah cerminan. Tahun lalu apa yang kita lakukan, ya. Sekarang ini 14.48, apa yang harus kita lakukan, kita siapkan supaya menjadi lebih baik lagi. Insya Allah kalau kita senantiasa melakukan evaluasi diri kita, yang sering disebut dengan muhasabah, maka insya Allah kita akan senantiasa semakin baik, lebih baik lagi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dan insya Allah mudah-mudahan agar kehidupan kita juga dalam keadaan khusnul khatimah. Saya kira demikian sebagai pengantar pada pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar kita untuk mendalam lagi melalui proses pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk pemaparannya pada awal di Mutiara Pagi hari ini. Kita juga turut mengundang serta interaksi para pendengar lewat line telepon 0721-269-720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-7207-909. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung Ustadz, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya, betul.
0: Baik, kita sedang bicara terkait makna hijrah bersama dengan Ustadz Haji Yulianto, MPDI. Silahkan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, dan Pak Ustadz juga.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat Pak Ustadz ya, sukses dan sehat saham sama Mbak.
1: Amin, amin.
2: Ini sedikit di luar tema, cuman nggak mengkurangi di tema Pak Ustadz. Mm-hmm. Yang saya gini Pak Ustadz, itu misalnya gini Pak Ustadz, ada seorang anak misalnya, itu muslim, tadinya muslim, tapi bapaknya meninggal tuh ya masih keadaan non-muslim. Terus ingin mengirim doa, tapi pakai cara hukum agama Islam. Itu hukumnya bagaimana? Yang kedua, misal ada orang muslim ikut tahlil, yang non muslim di dalam rumah, yang muslim di luar di tenda, tapi kumpul satu itu apa? Satu kalau satu muslim semua pasat. Nah, yang non muslim di dalam rumah itu bagaimana juga hukumnya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Pak Dian, selalu darat. Mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya Ustadz, silahkan untuk ditanggapi.
1: Ya, inilah tawafin bahwa sesungguhnya kita ini memang ya harus belajar terus agar tidak terulang-ulang kembali. Hal ini sudah menjadi kelaziman di masyarakat. Kalau di dalam kehidupan kita saksikan bagaimana orang tuanya non-muslim, anaknya muslim, ya ini kan kalau dia Muslim dengan non-Muslim kan putus itu, untuk tidak ada yang namanya hubungan secara keyakinan ini. Maka dalam keyakinan kita sudah dijelaskan bahwa kalau untuk mendoakan untuk dia menjadi orang baik, syukur-syukur masuk Islam, nah itu mungkin dibolehkan. Tapi kalau misalkan sudah putus, sudah meninggal, sudah jadi tetap dalam kondisi yang lama, ya sudah selesai hubungan ini. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Semuanya orang-orang kafir dan ahli kitab, ya, mereka dan musyrikin itu tempatnya sudah jelas. Maka jangankan yang namanya hari ini, sejak di zaman Nabi Ibrahim saja itu beliau akan ingin mendoakan orang tuanya dan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika juga Nabiullah Nuh alaihi salam melihat bagaimana anaknya, ya, namanya seorang bapak dengan anaknya, anaknya kan adanya tenggelam dan dia merasa sedih gitu, dan akhirnya mengungkapkan akhirnya diberi oleh Allah SWT. Nah, maka itu bukan anak kalian gitu. Inilah mestinya memang harus dipahami bahwa kalau antara Muslim dan Muslim, ya itu kapun doanya, doa bagaimana kalau masih hidup kita mendoakan, berharap bagaimana dia menjadi seorang Muslim, bagaimana berhijrah dari kafirin jadi mukminin, muslimin dan seterusnya itu. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah selesai gitu ya. Itu. Kemudian kaitannya dengan kok ini doanya yang Muslim di dalam, yang mukmin di, yang Muslim di dalam, yang kafir di luar, itu kan kehidupan di masyarakat. Yang jelas kalau kita misalkan ada acara ini undang, ya misalkan ya kita yang undang yang Muslim lah. Kalau pada memang itu adalah diundang semuanya, barangkali ini sekedar untuk menghargai tetangga bahwa kita ada acara kan. Kalaupun toh orang yang paham, dia tidak akan hadir. Bagaimana kalaupun toh nanti misalkan itu kan acara sakral, acara yang sakral gitu ya. Maka kalau yang udah hubungannya dengan akidah, hubungannya keimanan ini udah lepas itu, maka disitulah yang berlaku lakum dinukum waliyatin. Dulu kan ditegur juga ya, tahun ini ngajak untuk kita bersama-sama, besok tahun depan gantian gitu. Ya nggak dibolehkan juga, maka turun ayat qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Saya kira ini Mbak Nana.
0: Iya baik Ustadz, kali ini Dian kembali untuk membacakan ya Ustadz ya, untuk pertanyaan yang sudah bergabung juga lewat line WhatsApp-nya Ustadz. Dari Fitri yang ada di Metro. Ustadz, sekarang kan banyak sekali ya tren untuk berbagi terkait dengan fenomena hijrah. Nah, tapi bagaimana ya Ustadz cara membedakan niat diri ingin hijrah yang benar karena Allah atau hijrah yang hanya mengikuti tren untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Bagaimana caranya membedakan niat diri ini Ustadz, dan bagaimana pula tentunya untuk terus meluruskan niat? Terima kasih, mohon pencerahan ya Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Dari Mbak siapa tadi?
0: Fitri di Metro.
1: Iya, jadi gini Mbak, yang namanya niat diri itu kan niat itu aniyah fisudur, aniyah itu kan di hati. Tidak ada yang tahu kan untuk seperti apa niat-niat kita. Tetapi sesungguhnya kita harus senantiasa meluruskan niat kita, memperbaiki niat kita hanya li kalimatillah yang Allah. Ya. Bagaimana semuanya hanya karena Allah SWT. Kalaupun untuk awal-awal ya itulah proses, dan betapa pentingnya untuk terus melakukan pembelajaran yang dalam bahasa kita itu adalah taklim atau tarbiyah atau pembinaan, supaya kita senantiasa tidak hanya sekedar tren orang cukup dibayar A, B, ikut terlibat semuanya. Ya memang boleh-boleh saja trennya, tetapi kita ingat bahwa kita harus senantiasa yang dilakukan ini bagaimana senantiasa meniatkan hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan nggak mau tren-tren, tapi yang jelas yang akan dinilai adalah bagaimana hati kita. Yang akan dinilai adalah bagaimana hati kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Pemangkat ijratuhu ya. Di dunia yusibuha amru atinya tuha fa ijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya, siapa yang berubahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah Allah dan Rasulnya akan memberikan pahalanya. Tapi siapa yang hijrahnya, yang niat hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang tidak dinikahinya, maka dia ya itu yang didapatkannya. Maka niat inilah betapa pentingnya. Ya. Dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat. Ini di zaman Rasul ya, ada seorang sahabat yang ya, di zaman itu karena dia ingin hijrah ya. Karena ada wanita yang disir, yang dia yakin itulah yang disenangi, maka akhirnya dia ikut hijrah. Dan sampailah di Madinah dan akhirnya keluarlah hadis ini gitu ya. Dia seorang di zaman Rasul namanya Kasman. Dia berhijrah bukan karena yang lain, tapi karena ingin menikahi wanita yang dicintainya gitu. Nah, makanya ini yang harus diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Itulah salah satu di antaranya dengan cara mengikuti taklim. Mungkin juga salah satu di antaranya sarannya adalah mengikuti, mendengarkan mutiara pagi seperti ini. Kan ini kan setiap hari. Setiap saat, setiap hari supaya kita senantiasa bahwa kita meniatkan hanya karena Allah SWT. Nah ini pentingnya yang namanya untuk menjaga niat. Saya kira demikian Mbak.
0: Baik Ustadz, jadi perlu sekali kita selalu meluruskan niat, kemudian kita konsisten ya Ustadz ya. Dan salah satunya seperti Ustadz bilang tadi dengan mengikuti mutiara pagi, Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung juga lewat layanan telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Maimunah di Gunung Terang.
0: Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang, mau tanya apa nih terkait dengan makna hijrah bersama Ustadz Haji Yulianto MPDI. Silahkan pertanyaannya Ibu.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Monggo Bu.
3: Tanya di luar tema, boleh kan?
1: Iya iya. Boleh.
3: Iya iya. Ada orang rumah, kan kita rumah tangga nih. Nah terus sang mertua itu sakit. Nah terus menantu itu mau ngurusi si mertuanya itu di rumah sakit, mau antar mau jemput gitu. Tapi kalau nunggu nggak bisa karena ada bayi. Kalau nunggu cuma 2 jam, 3 jam bisa. Ya, tapi apakah dibolehkan? Apakah dia cuma seikhlas dia mau mengantar mertuanya itu ke rumah sakit mengurusin gitulah. Sekian, terima kasih. Tolong dijelaskan ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maimunah di Gunung Terang, Bandar Lampung ya. Terkait mertua sakit, menantunya mau urusin tapi gak bisa lama-lama, cuma bisa nunggu sebentar karena ada bayi. Gimana Ustadz tanggapannya?
1: Ya. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah inilah mestinya yang namanya orang tua, mertua ini kan ya nggak tahu apakah dia hanya punya anak seorang diri atau gimana ya. Nah mestinya kalau memang anaknya itu tidak hanya satu, mungkin dua atau tiga atau lebih, mungkin disitulah ada proses pergiliran lah saya kira. Ya saya juga sering juga lah ada orang tua sakit, ada menantu sakit, ini disitu akhirnya kita musyawarah, kita giliran. Ya. Kan setiap orang juga punya kesibukan masing-masing, tapi kan mesti harus dapat bagian. Nah kalau memang yang bisa lebih untuk menunggunya, insya Allah lebih baik lah kan gitu ya. Apakah nanti kita mungkin bisa mensiasati mungkin anak kita titipkan mungkin apa pokoknya, insya Allah kan seperti itu ya. Ya saya kira ini bisa disiasati lah ya Ibu. Nah bisa disiasati bagaimana untuk orang tua sakit. Eh kan gak selamanya tuh sakit ya. Bagaimana kita bisa memberikan yang namanya perhatian di situ kepada orang tua kita. Cara gimana? Lah kita punya bayi nih. Mungkin juga bisa kita minta tolong dengan yang lain. Bila perlu ya harus dibayar. Ada yang memang seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga yang kaitannya dengan kita bergiliran. Nah intinya jangan sampai, masa iya kan orang tuanya sendirian di rumah sakit tidak ada yang mau kan. Nah ini yang permasalahannya itu. Makanya memang harus ada kesepahaman di antara anak-anaknya di situ. Saya kira itu Bu, kaitan dengan bagaimana untuk mensiasati. Ini kan babnya bab mensiasati ya.
0: Mm-mm, betul.
1: Ya. Kalau kan gak mungkin kak, misalkan punya anak dua, gak bisa semuanya. Nah, saya kira kan ini harus dirembukan bersama, musyawarah bersama. Ini orang tua kita loh sedang sakit. Itu, makanya kita ingat dengan hadis Rasul, birru abakum wa birrukum abnaakum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian juga akan nanti berbuat yang sama kepada kalian. Ini kan kembali kepada kita, kalau memang kita senantiasa melakukannya di masa orang tua masih ada untuk melakukannya, mudah-mudahan juga anak-anak kita seperti itu, saya kira.
0: Amin. Gitu. Baik Ustadz, ya. Terima kasih untuk penjelasannya ya Ustadz ya, tentunya bisa disiasati dengan bermusyawarah terlebih dahulu bersama dengan anggota keluarga. Semoga tentunya dari pertanyaan Bu Maimunah tadi mendapatkan solusinya akan seperti apa nanti ya Ustadz ya. Dan kita beralih ke line WhatsApp Ustadz, ini sudah ada Bapak Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, mau bertanya terkait niat, innamal a'malu binniat. Kalau kita mengerjakan sesuatu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah niat itu sudah benar? Baik, begitu Ustadz pertanyaannya, mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Oke, Bapak. Yang namanya niat ini kan urusannya kita dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah niat kita ini benar apa tidak? Ya kita serahkan kepada Allah SWT kan. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang diperintahnya, bahwa untuk beribadah kepada Allah SWT ini untuk supaya mengikhlaskan ya kepada Allah semata. Jadi, surat Al-Bayyinah di situ ya. Nah, apakah niat kita ini benar ya tergantung kita yang ada dalam hati kita ini. Ini kan semuanya ada dalam ranahnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah urusannya bab niat ini. Seseorang melakukan ibadah apakah itu puasa, apakah sholat, itu niatnya benar apa enggak aja tergantung kita masing-masing. Nah, disitulah makanya inilah yang namanya niat. Maka hampir semua urusan ibadah matoh itu yang pertama pasti niat. Puasa saja itu yang pertama apa? Rukunnya adalah niat ya. Baru berikutnya yang lain. Sama juga sholat itu juga niat gitu ya. Ini yang pertama ini. Makanya kenapa niat ini kalau di dalam kajian hadis itu yang pertama dahulu sebelum yang lain-lain. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya yang namanya Hadis Arba'in Nawawi itu ternyata niat itu ditaruh di yang pertama. Jadi ada 42 hadis lebih itu ya di situ. Ternyata yang diletakkan pertama itu adalah niat gitu ya. Hadis tentang niat tadi itu yang saya baca tadi itu adalah diletakkannya dalam kitab Arba'in Nawawi itu yang pertama. Jadi kalau kita buka itu yang pertama kali gitu ya. Nah, itu betapa yang namanya urgen dan pentingnya yang namanya niat dalam kehidupan. Karena ini orientasinya kemana, nah ini tergantung kita. Orientasi kita, niat kita apa gitu ya. Kalau kita sudah menyadari bahwa ini lillah ya, billah ilallah, nah insyaallah kita niatnya hanya karena Allah SWT, dengan caranya Allah SWT, dan tujuannya pun juga Allah SWT. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kira demikian, Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, dan tentunya kita sudah berada di akhir dari Dialog Mutiara Pagi pada hari ini dengan judul Makna Hijrah. Silakan Ustadz, kami juga ingin dengarkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz tentunya agar kita selalu bisa konsisten memperbaiki diri dan selalu meluruskan niat semuanya semata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz.
1: Ya. Baik. Terima kasih para pendengar yang berada yang telah bergabung bersama Mutiara Pagi pada hari ini. Sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa betapa pentingnya yang namanya hijrah dalam kehidupan, merubah cara pandang, merubah bagaimana pola-pola hidup kita, meniatkannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena itu adalah sebagai fondasi pertama dalam kehidupan kita. Termasuk dalam kita menjalani ibadah ini, dan tugas kita di dunia ini kan tidak lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kehidupan kita, maupun dalam artinya memandang kehidupan ini dan tujuan kita beribadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah khusus sebagaimana ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa dan khususnya, ataupun ibadah yang umum ya, yang itu bisa bernilai ibadah. Maka disinilah bedanya, kalau orang itu memahami agama Allah dengan baik, semuanya bisa bernilai ibadah karena pemahamannya. Maka penting buat kita untuk bagaimana berhijrah, untuk memahami lebih dalam tentang ajaran kita yang mulia ini, sehingga kita betul-betul semakin hari semakin lebih baik lagi, karena kita sudah adanya pemahaman, tidak hanya sekedar kita ngerti dalam arti tahu saja, oh ini Islam ini, enggak, tapi sampai kepada proses untuk dicontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan semakin hari semakin lama, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, harus menjadi lebih baik lagi, dan proses pembelajaran kita untuk dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing pada hari ini. Tentunya menjadi perhatian kita bersama dan juga menjadi motivasi kami bersama untuk selalu berbenah diri, meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, selalu memperbaiki akhlak, dan insya Allah selalu meningkatkan kualitas ibadah. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan terima kasih banyak Ustadz, selamat melanjutkan kegiatan dan juga semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya Dialog Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena kami masih akan temani Anda untuk mengupdate informasi pada hari ini di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Cilampung, PR besar atau pekerjaan besar yang belum selesai adalah di sisi pendidikan. IPM kita dalam hari ini kita masih rendah, terendah di Sumatera.

dengar berita daerah Lampung pagi edisi Senin 6 Juli 2026 dengan topik berita. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyatakan pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari penguatan ketahanan keluarga, terutama melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Ja Nurlela menyatakan pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang unggul harus dimulai dari penguatan ketahanan keluarga, terutama melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Wakil Gubernur Lampung Ja Nurlela menyatakan pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang unggul harus dimulai dari penguatan ketahanan keluarga, terutama melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Menurut Jihan, aspek kesehatan menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang berkualitas. Pemenuhan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta percepatan penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat dan berdaya saing. Selain kesehatan, Jihan menilai sektor pendidikan masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan pemerintah Provinsi Lampung. Dia mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Lampung masih berada pada peringkat terbawah di Sumatera dan berada di urutan ke-27 secara nasional. Dari 3 komponen penyusun IPM, yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, sektor pendidikan dinilai menjadi penyumbang terbesar rendahnya capaian tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung terus memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BKKBN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan.
2: Kita di Provinsi Lampung, PR besar atau pekerjaan besar yang belum selesai adalah di sisi pendidikan. IPM kita dalam hari ini kita masih rendah, terendah di Sumatera, dan juga angka 27 se-Indonesia. Itu artinya kita masih punya pekerjaan besar. Dan dari IPM itu ada 3 indikator, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Yang paling menyumbang besar terhadap IPM kita hari ini, kenapa IPM kita masih rendah, adalah pendidikannya.
1: Di sisi lain, Jihan juga mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM akan sulit terwujud apabila beban pengasuhan masih sepenuhnya dipikul oleh ibu. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama proses SPMB sekolah di Waikanan tidak ditemukan dinamika permasalahan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Proses penerimaan murid baru atau SPMB di Kabupaten Waikanan, khususnya di SMA Negeri 1 Blaman Umpu, untuk tahun ajaran 2026-2027 resmi berakhir. Tahapan daftar ulang yang ditutup pada Juni lalu berjalan dengan lancar dan kondusif. Kepala SMA Negeri 1 Blaman Umpu melalui operator penerimaan SPMB Sarnudin kepada RRI mengungkapkan bahwa total siswa yang resmi diterima dan menyelesaikan proses daftar ulang adalah sebanyak 303 siswa. Secara keseluruhan, pihak sekolah mencatat tidak ada dinamika permasalahan yang berarti selama proses penerimaan berlangsung. Namun Sarnudin menggarisbawahi adanya kendala klasik di lapangan, yaitu masih minimnya literasi informasi di kalangan calon siswa dan orang tua murid terkait jadwal penting SPMB. Untuk mengantisipasi membludaknya minat siswa serta meminimalisir simpang siur informasi, SMA Negeri 1 Blaman Umpu menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait regulasi SBMB setiap tahunnya dengan jelas dan padat. Kendati adanya kendala literasi informasi dari pendaftar, hal tersebut sama sekali tidak menghambat jalannya proses penerimaan.
4: Sebetulnya kalau yang terkait seperti itu kayaknya lebih ke pemahaman siswa kapan jadwal pelaksanaan ya, karena kemarin itu kita tutup di tanggal 12 itu setelah daftar ulang masih banyak anak itu yang datang ke sekolah mau daftar, sedangkan kita sudah tutup. Tahun ini lumayan sih, hampir setara dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena memang kita di SMA itu tergantung jumlah lulusan di SMP. Jadi kalau memang waktu itu pendaftar di SMP-nya membludak di tahun itu, nah nanti kemudian di 3 tahun berikutnya di kita juga pasti akan membludak gitu. Jadi tergantung dari tingkat lulusan di SMP-nya. Kemarin itu kita berdasarkan hasil pengumuman itu ada 305 siswa. Tetapi setelah kita konfirmasi, ada 2 siswa yang tidak melakukan daftar ulang. Jadi mereka tidak jadi ngambil di SMA 1 Blambangan. Jadi sekarang ini posisinya ada 303 siswa yang insya Allah nanti duduk di kelas 10 yang akan melaksanakan MPLS nanti.
3: Lebih lanjut pihaknya mengatakan dari total 305 siswa yang dinyatakan lolos seleksi awal, dikonfirmasi hanya 2 siswa yang tidak melanjutkan prosesnya ke SMA Negeri 1 Blaman Umpu. Kedua siswa tersebut gugur karena tidak melakukan daftar ulang hingga batas waktu yang ditentukan. Dan berdasarkan informasi yang diterima, keduanya telah memilih untuk bersekolah di tempat lain. Dengan demikian, sebanyak 303 siswa dipastikan mengunci kursi mereka dan siap mengikuti tahap sekolah berikutnya, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Belambangan Umpu. Dari Waikanan Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan jaringan perkereta apian sebagai bagian dari proyek Trans Sumatera, termasuk rencana pembangunan jalur kereta menuju Bekauheni dan peningkatan kapasitas lintas Kertapati. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ini memang kami sedang berupaya bagaimana jalur nanti dari Kertapati Sumsel di
6: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan jaringan perkereta apian di wilayah Sumatera, termasuk rencana pembangunan jalur kereta menuju Bakahuni dan peningkatan kapasitas lintas Kertapati sebagai bagian dari pengembangan jaringan Trans Sumatera. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan pengembangan infrastruktur tersebut masih dalam tahap kajian bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di Sumatera merupakan bagian dari rencana besar pembangunan Trans Sumatera yang diharapkan dapat terhubung dengan Trans Jawa hingga jaringan perkereta apian di kawasan Asia. Selain pembangunan infrastruktur, Bambang menilai peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi faktor penting untuk menarik minat masyarakat menggunakan kereta api. Saat ini, layanan kereta api di Lampung telah didukung sistem digitalisasi pemesanan tiket serta fasilitas yang lebih modern, termasuk konsep ekonomi premium dengan kursi yang lebih nyaman.
5: Ini memang kami sedang berupaya bagaimana jalur nanti dari Kertapati Sumsel rangkaian di DP4 maupun DP1-nya di DP3 itu nanti kalau bisa akan kita double track, jadi nanti layanannya biar bertambah, produksinya bisa ditingkatkan, termasuk yang jalur ke Bakauheni sudah sedang dalam proses minta kajian-kajian.
6: Ia menambahkan pemerintah Provinsi Lampung akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendorong peningkatan layanan, penambahan subsidi PSO, serta pengembangan jaringan perkereta apian di Provinsi Lampung. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dishub dan Satlantas Polresta Bandar Lampung akan menertibkan parkir liar yang masih marak di sejumlah ruas jalan protokol. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
7: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgodanu mengatakan penertiban dilakukan secara bertahap agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa mengganggu pengguna jalan maupun pejalan kaki. Ia menegaskan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Pihaknya bersama Satlantas Polresta Bandar Lampung akan menata parkir liar di jalan protokol agar tidak mengganggu arus kendaraan maupun pejalan kaki. Menurutnya, Dishub tidak akan melakukan tindakan secara tergesa-gesa. Pendekatan persuasif tetap dikedepankan sambil melakukan penataan terhadap titik-titik parkir yang selama ini menggunakan badan jalan. Sokrat menjelaskan pada dasarnya pengelolaan parkir di sejumlah tempat usaha seperti hotel, kafe maupun pusat kegiatan lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola melalui mekanisme pajak parkir. Namun ketika kendaraan yang diparkir meluas hingga memanfaatkan badan jalan, maka kondisi tersebut menjadi kewenangan Dishub bersama kepolisian

0: tempat usaha seperti hotel, kafe itu memang dikelola oleh masing-masing yang pihak pengusaha dengan judulnya pajak parkir. Tetapi ketika mereka merambat-merambat ke badan jalan yang di protokol, pasti jadi tanggung jawab disub bersama lantas.
1: Sokrat menambahkan pihaknya memastikan penataan akan diprioritaskan pada lokasi yang selama ini dinilai paling mengganggu kelancaran lalu lintas. Pihaknya berharap langkah tersebut dapat menciptakan ketertiban, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta membuat arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung menjadi nyaman. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap ketentuan batas wilayah kampung. Hal ini dilakukan guna mewujudkan lingkungan yang harmonis tanpa adanya konflik sengketa batas wilayah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Penegasan batas kampung kelurahan tidak menghapus hak ulayat, hak adat, dan hak-hak lainnya.
4: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan penetapan batas wilayah kampung dan kelurahan telah selesai. Langkah ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Penetapan batas wilayah dilakukan untuk mengatasi potensi sengketa yang kerap terjadi. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Waikanan, Ari Suprianto, mengatakan kebijakan ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan batas wilayah, termasuk permasalahan pertanahan di tingkat kampung dan kelurahan. Ia menjelaskan, penetapan batas wilayah telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Waikanan. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki kejelasan administrasi yang sah. Dirinya menegaskan batas wilayah tidak menghapus hak ulayat dan adat masyarakat. Hak lainnya yang telah ada juga tetap diakui dan dilindungi.
3: Batas wilayah kabupaten, kampung, dan kelurahan, alhamdulillah semuanya telah selesai. Hal ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas daerah, kampung, dan kelurahan yang selama ini selalu bersengketa. Dengan ditetapkannya batas kampung dan kelurahan oleh Bupati Waikanan, maka diharapkan permasalahan batas dan juga permasalahan pertanahan wilayah kampung dan kelurahan juga selesai. Apalagi penegasan batas kampung dan kelurahan tidak menghapus hak ulayat, hak adat, dan hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
4: Dengan adanya penetapan ini, lanjut Aris, potensi konflik dapat diminimalisir. Selain itu, masyarakat dapat hidup lebih harmonis tanpa persoalan batas wilayah. Lebih lanjut, dirinya menambahkan, kebijakan ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Kejelasan batas wilayah akan mempermudah pengelolaan administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memahami pentingnya penegasan batas wilayah secara hukum. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kampung Bukit Gemuruh, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan, terus meningkatkan berbagai fasilitas umum guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga keagamaan. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kampung Bukit Gemuruh, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan, terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas umum sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Penguatan layanan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga keagamaan. Kepala Kampung Bukit Gemuruh, Tauzi, kepada RRI mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyediakan ambulans kampung yang dapat dimanfaatkan warga untuk keperluan berobat maupun rujukan ke fasilitas kesehatan. Selain layanan ambulans, kegiatan posyandu juga rutin dilaksanakan dengan dukungan kader kesehatan dan tim penggerak PKK. Melalui layanan tersebut, pemerintah kampung berupaya meningkatkan kesejahteraan kesehatan ibu, balita, serta masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan, pemerintah kampung terus menjaga dan mendukung ketersediaan fasilitas agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Sementara itu, sarana ibadah juga terus dipelihara guna menunjang kegiatan keagamaan dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat.
6: Ya, masalah kesehatan ya, contohnya kita sudah dari kampung untuk meringankan beban daripada masyarakat itu, kita sudah menyiapkan ambulan kampung kan, untuk menyongsong masyarakat yang mau berobat istilahnya kan, salah satunya ya untuk kegiatan kesehatan posyandu di Kampung Bukit Gemuruh, alhamdulillah berjalan dengan ibu-ibu PKK, dengan ibu-ibu kader.
5: Lebih lanjutnya, seluruh fasilitas yang tersedia merupakan bagian dari komitmen pemerintah kampung dalam mewujudkan pelayanan yang merata bagi seluruh warga. Melalui peningkatan sarana kesehatan, pendidikan, dan keagamaan, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses berbagai layanan serta merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelestari mangrove Lampung, Tony Yunizar, mengajak pemerintah desa, masyarakat, pelaku wisata, hingga pemangku kepentingan lainnya memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan pesisir sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit malaria. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
7: Pelestari mangrove Lampung, Tony Yunizar, mengajak pemerintah desa, masyarakat, pelaku wisata, hingga pemangku kepentingan lainnya memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan pesisir sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit malaria. Menurut Tony, penyebaran malaria tidak hanya dipengaruhi kondisi hutan mangrove, tetapi juga berbagai persoalan lingkungan yang hingga kini masih terjadi, seperti penumpukan sampah di sungai, tambak terbengkalai yang tergenang air, hingga pengelolaan sampah di kawasan wisata yang belum optimal. Ia menilai sungai yang dipenuhi sampah telah merusak keseimbangan ekosistem sehingga tidak lagi mampu mengendalikan populasi jentik nyamuk secara alami. Kondisi serupa juga ditemukan pada tambak-tambak kosong yang dipenuhi genangan air dan semak belukar. Selain itu, Tony menyoroti pelayanan pengangkutan sampah di kawasan wisata yang dinilai masih kurang maksimal. Menurutnya, sampah yang menumpuk tidak hanya mengganggu keindahan kawasan wisata, tetapi juga berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Ia mengaku telah terlibat dalam pelestarian mangrove sejak 2008 dan menyaksikan secara langsung dampak kerusakan hutan mangrove terhadap peningkatan kasus malaria di wilayah pesisir.
8: Nah, harapan saya memang tidak mudah, tetapi kalau tidak kita jalankan segala komitmen kita bersama itu tadi, kita tidak pernah duduk bersama, kita hanya mempunyai konsep masing-masing, tidak pernah menjadi, tidak punya satu kesepakatan konsep yang bersama-sama, ini juga akan sulit untuk dijalankan. Yang pertama pastinya komitmen dulu, kita harus komitmen bagaimana caranya masyarakat ini juga yang pertama peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan adanya hutan-hutan mangrove yang sudah terjaga dan sekarang sudah menjadi dampak sisi ekonomi, kita harus support bareng-bareng. Teman-teman pelestari itu menurut saya juga kudu support, walaupun ada juga nih beberapa kelompok yang hanya untuk memanfaatkan untuk diri dia sendiri gitu. Kita sudah tidak bisa lagi bicara saling menyalahkan, tetapi ayo kita bergerak bersama-sama. Apa yang menjadi permasalahan di desa, ayo kita duduk bareng gitu loh. Tidak bisa juga kepala desa hanya mau berjalan sendiri-sendiri, sementara tidak pernah mengajak berdiskusi. Hilangkan dulu semuanya itu, dan harus jujur mengakui bahwa apa yang sudah kita jalankan, kalau ada kesalahan harus diakui itu menjadi kesalahan untuk bisa sama-sama kita perbaiki. Yang kedua, saya berharap stakeholder-stakeholder yang lain yang memang di bidang itu mohon dijalankan komitmennya. Ya contoh, kalau sudah mau ngambilin uang-uang sampah, ya jangan cuma ngambil uangnya aja, sampahnya juga harus diambilin, terutama di titik-titik utama tempat-tempat pariwisata.
7: Karena itu ia meminta sejumlah pihak berhenti saling menyalahkan dan mulai membangun komitmen bersama dalam menjaga lingkungan. Diharapkan kawasan wisata mangrove di Pesawaran dapat terus berkembang sebagai wisata edukasi berbasis konservasi yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kesehatan lingkungan masyarakat pesisir. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guna mengoptimalkan peluang pasar di tengah ketatnya persaingan industri mode, perajin busana lokal kini mulai menyasar komunitas line dance di Bandar Lampung dengan menghadirkan lini pakaian buatan tangan khusus. Kehadiran produk ini tidak hanya menawarkan efisiensi harga, tapi juga dirancang untuk meningkatkan daya tarik serta rasa percaya diri para penari. Balas Tasi Tepu melaporkan selengkapnya.
9: Sebenarnya karena memang ada ada event tersendiri, yaitu kan jamming line dance gitu, di mana untuk line dance sendiri kan baju-bajunya itu
10: menentukan target dengan pasar yang spesifik menjadi kunci sukses bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di tengah ketatnya persaingan industri mode saat ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Faiza, salah seorang produsen busana buatan tangan atau handmade yang memanfaatkan momentum kegiatan komunitas line dance untuk meningkatkan peluang bisnis. Dirinya mengungkapkan, memilih lokasi berjualan di sela-sela kegiatan komunitas tersebut yang kerap digelar di Bandar Lampung. Menurutnya, dengan hadir langsung di tengah kegiatan komunitas atau arena secara langsung merupakan strategi paling efektif untuk mempertemukan produk dengan konsumen yang tepat guna meningkatkan daya tarik.
9: Sebenarnya karena memang ada event tersendiri, yaitu kan jamming line dance gitu, di mana untuk line dance sendiri kan baju-bajunya itu identik dengan rock segala macam gitu-gitu, dan kebetulan memang dari jamming ini juga kan audiensnya lumayan banyak, jadi lebih berpeluang lah untuk jualan gitu. Terutama ini juga kan bisa dibilang handmade gitu, emang jahit sendiri ya, dan ini juga tuh dipakai sama yang tampil gitu, jadi memang tariknya tuh dari yang tampil itu udah berpeluang buat pasar. Mungkin untuk bukanya dia lebih ke omongan aja gitu kan, karena memang yang ngadain ini memang ada sanggar sendiri dan ada member-membernya gitu, jadi memang jualnya secara yang member dan yang sering datang gitu.
10: Dirinya mengungkapkan, busana buatan tangan diperuntukkan khusus untuk meningkatkan daya tarik serta rasa percaya diri para peserta saat tampil di lantai dansa. Dirinya menambahkan, pilihan mode yang unik, bahan yang menyerap keringat, serta sentuhan personal khas buatan tangan membuat pakaian langsung memikat perhatian komunitas penari yang didominasi oleh kaum ibu-ibu. Dari segi harga, dirinya mematok produknya di kisaran 100.000 hingga 200.000 per satu baju. Harga yang relatif terjangkau menjadikan pilihan pakaian yang menarik, terutama bagi anggota komunitas di Lampung yang ingin tampil kompak tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Strategi kombinasi antara promosi luar jaringan di acara komunitas dengan sistem penjualan daring dinilai sangat efektif bagi pelaku UMKM kreatif di Bandar Lampung. Selain menghemat biaya sewa toko fisik, metode jemput bola terbukti mampu membangun kedekatan emosional dan kepercayaan yang kuat antara penjual dan komunitas sebagai pelanggan setia. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
2: Mental juara atlet tarung derajat diuji dalam ajang kejuaraan antar satuan latihan dengan diikuti 30 peserta dari berbagai daerah di Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pentingnya kesiapan mental bagi para atlet tarung derajat dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung yang akan berlangsung pada akhir tahun 2026. Kejurusan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan sekaligus tolak ukur kesiapan atlet, tidak hanya dari sisi teknik dan fisik, tetapi juga dari mental bertanding. Ketua Umum Pengurus Provinsi Keluarga Olahraga Tarung Derajat atau Kodrat Lampung, Romi Saputra, kepada RRI kemarin di WHL mengatakan, Porprov dan Kejurnas bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi mental bertanding menjadi faktor utama. Saat ini kita ingin membangun keberanian, disiplin, dan daya juang para atlet. Ia menjelaskan ajang tersebut menjadi sarana untuk menambah nilai-nilai luhur tarung derajat kepada para atlet agar tetap menjunjung tinggi sportivitas, solidaritas, dan kehormatan dalam setiap pertandingan.
14: Kami berharap dengan ajang ini nantinya kita ke depannya bisa mendapatkan emas. Kami berharap sesuai dengan keinginan Pony juga, kalau kami maunya emas, berharapnya emas, yakinnya emas, bisa mendapatkan medali emas nanti di PON. Pemantauan atletnya ini dari satuan-satuan latihan yang dari Tulang Bawang, dari Lampung Timur, dari Bandar Lampung, dari Lampung Selatan, dari Sawaran yang kita akan bertanding. Iya, nanti rencananya ini akan tiap tahun kita adakan. Kalau ini sukses, kita adakan tiap tahun sebelum Porprov.
13: Sementara itu, 30 atlet dari 5 kabupaten kota, yakni Bandar Lampung, Metro, Pesisir Barat, Tulang Bawang, dan Lampung Timur ikut ambil bagian dalam kejurusan tersebut. Dirinya berharap melalui kejuaraan tersebut akan lahir atlet-atlet potensial yang mampu membawa nama Lampung untuk berprestasi. Dari Bandar Lampung, Empri Mudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini masih bersama Dian Octavia. Setelah tadi mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi, sekarang kita seru-seruan di Lampung Pagi ini. Kami akan hadirkan rangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani hari Anda. Dan juga jangan lewatkan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hari ini, kita juga akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 Meksiko versus Inggris. Ya, tentunya kita ingin mengetahui siapa lagi nih yang akan menyusul ke babak 16 besar. Nah, selanjutnya tentu kita akan awali dulu nih perjalanan kita dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang memulai hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Wah, happy banget karena memang di pagi hari ini sempat tadi kan ada gerimis gitu ya, mendung. Tapi ternyata ini matahari sudah mulai naik dan juga mulai cerah ya. Pas banget untuk Anda yang mulai berkegiatan menuju ke kantor ya, atau juga dengan kegiatan lainnya di rumah juga. Jangan sampai lewatkan, tentunya ini adalah sinar matahari sebagai asupan vitamin D alami bagi tubuh kita, supaya juga makin terjaga kebugaran tubuh kita. Nah, biasanya hari Senin ini juga menjadi pengawal dari satu minggu ke depan. Kalau katanya sih, biasanya kalau Seninnya itu berjalan dengan baik, selanjutnya juga tuh kayak kebawa gitu energi positifnya. Tapi apapun itu, bukan hari yang menentukan kita, tapi kita yang menentukan hari ini menjadi lebih baik atau akan biasa aja. Tapi yang pasti jangan lebih buruk ya, semoga, amin. Nah, salah satu hal yang juga mendukung dalam kegiatan kita ya, pastinya terkait dengan mobilisasi. Siapa nih yang masih menggunakan moda transportasi umum? Tentunya ini menjadi hal yang baik ya, kebiasaan baik untuk terus dilanjutkan dan ditularkan, karena dengan menggunakan moda transportasi umum, kita juga turut untuk menjaga ya, dari ekosistem kelancaran jalan raya, kemudian juga tentunya kita membiasakan diri dengan selalu berbagi, bersosialisasi dengan menggunakan transportasi umum. Dan ini ada kabar baik sekali ya, dari kereta api yang menjadi salah satu dari moda transportasi umum yang ada di Provinsi Lampung. Jadi PT KAI Divre 4 Tanjung Karang ini telah resmi mengoperasikan rangkaian baru untuk kereta api Raja Basa dengan menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi pelanggan ya. Nah, menariknya, walaupun peningkatan kualitas layanan itu terjadi, tapi tarif perjalanannya tetap dipertahankan mulai dari Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI Divre 4 Tanjung Karang, Eko Dodit ini mengatakan modernisasinya tujuannya tentu untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pelanggan selama perjalanan. Harapannya juga tentu rangkaian baru ini bisa lebih membuat nyaman dan juga aman pastinya. Rangkaian barunya telah dilengkapi kursi reclining seat yang dapat disandarkan, jadi penumpang nggak lagi duduk dalam posisi tegak selama perjalanan. Aduh, relax, santai ya. Selain itu, konfigurasi tempat duduknya juga telah diubah sehingga tidak lagi saling berhadapan. Jadi lebih nyaman sih ya, agak membuat kita bisa me time gitu, walaupun itu di angkutan umum. Nah, meski menghadirkan fasilitas yang lebih baik, KAI memastikan tidak ada penyesuaian tarif. Jadi tetap sama seperti sebelumnya, tarif perjalanan dari Tanjung Karang ke Kertapati tetap Rp32.000. Antusiasme masyarakat terhadap rangkaian baru ini cukup tinggi. Jadi di hari pertama pengoperasiannya tuh bertepatan dengan peluncuran, seluruh kursi yang tersedia itu telah terjual. Wow. Dan terkait masukan pelanggan agar tersedia perjalanan malam dan penambahan jadwal, KAI juga menyatakan usulan itu sudah menjadi perhatian perusahaan. Jadi sekarang hasil survei yang dilakukan memang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pelayanan kereta malam. Wah, sudah jadi atensi ya. Dan melihat peningkatan kualitas layanan, tentunya KAI juga diharapkan bisa terus menambahkan frekuensi perjalanan, terutama pada keberangkatan malam hari, supaya masyarakat bisa lebih banyak pilihan waktu berpergian. Oke deh, tentunya ya, untuk Anda yang juga menggunakan transportasi umum kereta api ini, semoga ini menjadi kabar baik untuk Anda. Pastinya perjalanan lebih nyaman dan juga bisa menjadi waktu untuk lebih rileks ya, menuju ke tempat tujuan Anda.

90,9 FM Pro 1 RRI Lombok, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini kita juga sedang bersiap untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026. Hari ini pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan pertandingan antara Meksiko versus Inggris. Kira-kira siapa yang juga akan menyusul Norwegia yang tadi pagi tepat pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat juga berhasil memenangkan pertandingan melawan Brazil dengan skor 2-1. Wow, tentunya kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3. Dan jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Pro 1 RRI Lombok.